0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: jati diri bangsa.
1: Kobarkan semangat Pancasila.
0: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
2: Generasi muda, generasi Pancasila.
3: Bahu-membahu membangun Indonesia dalam semangat Pancasila.
0: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudirman 12 yang pada pagi hari ini lagi ditutup untuk Car Free Day ya sama Pro 2 ya. Itu dari perempatan apa Pak istilahnya ya, yang Masjid Raya sampai sebelum belokan ke pasar baru itu sama Pro 2. Tentunya ini kesempatan untuk Anda semua, untuk kamu semua yang lagi mau ya kayak nimbrung di keramaian, kayaknya seru ya teman Pro 2 lagi jalan-jalan kaki atau lari pagi hari ini, terus juga naik sepeda mungkin, apalagi kalau rutenya dari Car Free Day nanti yang Sudirman 12 itu kamu lanjutin ke Taplau atau mungkin nembus-nembus ke Pariaman. bebas sama Pro 2, ini hari Minggu masalahnya, kalau emang kamu lagi nggak ada kerjaan gitu kan, kalau emang bukan shift hari ini nggak ada kerja, terus dan juga ya memang weekend libur sama Pro 2, jadi bebas aja mau kemana kamu sama Pro 2. Tapi btw sama Pro 2 pagi hari ini aku mau nanya something deh ke kamu semua. Kamu tahu nggak lupus? Ini aku juga sebenarnya baru dengar teman Pro 2. Dan setiap tanggal 10 Mei ini secara global, ini secara global teman Pro 2, tanggal 10 Mei ini diperingati sebagai hari lupus sedunia. Peringatannya sih bertujuan tentunya untuk meningkatkan kesadaran global masyarakat juga semuanya dan mengumpulkan dana penelitian dan juga meningkatkan perawatan bagi penderita lupus. Hari lupus sedunia itu awalnya ditetapkan pada tahun 2004 itu oleh Lupus Foundation of America, dan penetapan peringatan ini bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus dan penyakit terkait di New York AS. Tujuan utamanya itu peringatan untuk menyatukan kelompok-kelompok lupus di seluruh dunia. Selain itu juga tentunya ini menjadi peringatan dan menjadi perhatian kita juga teman Pro 2. Kita harus paham sebenarnya lupus itu apa sih, dan sebagai kampanye global juga agar ya kita sama-sama perhatian gitu pada dampak lupus terhadap orang-orang di seluruh dunia. Jadi lupus itu teman Pro 2 itu penyakit autoimun tapi kronis. Nah, di mana sistem kekebalan tubuh itu keliru menyerang sel, terus juga jaringan dan organ sehat tubuh sendiri yang akhirnya ya menyebabkan peradangan. Dan penyakit ini itu sering dijuluki sebagai penyakit seribu wajah. Agak ngeri juga ya. Karena memang gejalanya tuh bervariasi, bisa menyerupai penyakit lain dan bisa menyerang berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal hingga otak. Mungkin ketika kita flu, kita ngerasa flu, tapi ternyata kita lupus, nauzubillah teman Pro 2. Atau ya itu, karena memang dijuluki penyakit seribu wajah, agak ngeri juga ya teman Pro 2 ya. Kita harus sama-sama berdoa lah, sama-sama kita semoga diberikan kesehatan selalu, dijauhi dari penyakit ini, apalagi juga dengan adanya virus-virus yang nggak bisa dibilang baru sih, tapi ya tetap aja ini juga kan tingkat kematiannya nih di antara 20-60% kemarin tuh, yaitu hantavirus teman Pro 2 yang lagi ramai lagi karena ada cruiser ship ya yang harus dihentikan perjalanannya. Syukurnya di Spanyol itu dia udah boleh untuk berlabuh teman Pro 2. Jadi itu teman Pro 2, tanggal 10 Mei ini diperingati sebagai hari lupus sedunia.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dikutip dari rri.co.id, jemaah calon haji gelombang kedua 2026 diminta untuk cukup beristirahat selama penerbangan ke Tanah Suci. Demikian disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj dan Dhaniel Anzar Simajuntak di Asrama Haji Medan, Jumat 8 Mei 2026. Ini karena jemaah gelombang kedua akan langsung melakukan ibadah umroh wajib setibanya di Arab Saudi. Mereka juga telah diminta mengenakan pakaian ihram sejak berada di pesawat. Ini karena jemaah haji gelombang kedua akan langsung menuju Makkah untuk melakukan umroh wajib setelah mendarat di Jeddah. Menurut Dhaniel, kondisi tersebut berpotensi mengurangi lebih banyak tenaga jemaah. Karena itu, Wamenhaj meminta jemaah mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting selama penerbangan.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diam aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu di pagi hari ini, teman Prodo, dengan cuaca yang alhamdulillah terbilang cukup cerah, teman Prodo ya. Mentari sudah menyinari Kota Padang pagi hari ini, dan jadinya ya pastinya untuk kamu yang mau melakukan aktivitas atau car free day-an, aman-aman aja teman Prodo. Tapi tentunya kita mau melihat gitu kan untuk cuaca di keseluruhan hari ini bagaimana teman Prodo. Makanya aku mau memberikan kamu informasi perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat. Diawali dari pesisir selatan, itu diperkirakan hari ini hujan ringan dengan suhunya 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembabannya 69-98%. Solo juga hari ini diperkirakan hujan ringan, teman Prodo. Terus juga untuk si Junjung, hujan ringan juga. Lalu Tanah Datar, hujan ringan. Padang Pariaman, berawan. Lalu Agam diperkirakan hujan ringan. Terus juga 50 kota, hujan ringan. Pasaman diperkirakan pada hari ini udara kabur, mungkin agak berkabut atau polusinya agak cukup banyak, teman Prodo. Terus juga Kepulauan Mentawai, berawan. Darmasraya, hujan ringan. Solok Selatan, berawan. Pasaman Barat, hujan ringan. Kota Padang, hari ini insya Allah diperkirakan berawan, teman Prodo, dengan suhu 23-29 derajat Celcius dengan kelembabannya 66-92%. Lalu juga Kota Solok, berawan. Kota Sawahlunto, hujan ringan. Kota Padang Panjang, udaranya kabur. Terus juga Kota Bukit Tinggi, kabut atau asap, teman Prodo. Dan Kota Payakumbu, hujan ringan. Serta Kota Pariaman, berawan. Demikian teman Prodo, jadi nggak ada rata-rata ya. Hampir semuanya ada yang hujan ringan, terus juga berawan sama udara kabur atau kabut dan asap. Demikian informasi yang aku sampaikan dari BMKG, perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat. So, berarti aman kalau mau jalan-jalan pagi hari sampai siang sampai sore. Semoga ya teman Prodo ya. Ini kan karena masih perakhiran, bisa aja nanti tiba-tiba berubah. Kayak kemarin aja, siang hari jam 12, terus jam 1-nya udah agak mendung. Gak mendung juga sih, kayaknya mataharinya ketutup awan deh. Makanya pas aku lihat, wih tiba-tiba adem. Baru berapa jam kemudian, gak berapa jam lagi, berapa menit kemudian panas lagi. Ya begitulah teman Prodo ya. Yang pasti misalnya kamu mau jalan-jalan, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Dan atau bisa aja pakai jas hujan. Terus juga bisa aja ya santai aja di rumah. Istirahat aja di rumah.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
3: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
4: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
3: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
4: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
4: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
3: Iya bu. Anu,
4: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nih ya guys ya, teman pro 2 ya. Walaupun subuh-subuh udah mandi gitu kan, pala juga udah disiram air dingin, udah minum, pagi-pagi udah makan bubur kacang hijau, tapi yang namanya fokus teman pro 2 itu benar-benar harus ditempa. Itu benar-benar kalau yang namanya ada kegiatan, aktivitas, pekerjaan, kita benar-benar harus fokus banget teman pro 2. Ya ampun. Ini teman pro 2 ternyata untuk ajang otomotif yang dihadirkan di Kota Padang, di parkir terminal Anak Air Kota Padang. Mungkin aku salah ngira ya teman pro 2 ya, karena saking merasa hari cepat berlalu dan eventnya ternyata udah minggu lalu teman pro 2. Ya Allah, sorry. Sorry ya teman pro 2. Jadi event ajang otomotif bergensi Bibu Turbo Class itu digelarnya tanggal 2 Mei sampai 3 Mei yang notabene itu minggu lalu teman pro 2, bukan minggu ini. Jadi mungkin cari event lain lagi teman pro 2. Cari acara yang lain lagi teman pro 2. Atau mungkin kalau mau ya santai di rumah, it's okay lah teman pro 2. Nah, tapi ngomongin ajang-ajang otomotif ya teman pro 2, apalagi modifikasi, kalau yang lagi sedang berlangsung saat ini, itu udah mulai kemarin itu ada The Elite Showcase 2026 teman pro 2. Nah, baru itu yang lagi berlangsung. Itu resmi dibuka kemarin di Hall 9 sampai 10 di ICE BSD City Tangerang. Dan selama 2 hari penyelenggaraan, yang terakhir pada hari ini, ini menghadirkan deretan mobil dan motor modifikasi, peluncuran produk, hingga kehadiran toko otomotif internasional teman pro 2, yang pastinya bakal menjadi daya tarik bagi para pencinta otomotif tanah air. Walaupun kalau bisa aja sih kamu langsung pesen tiket pesawat hari ini, ntar jam berapa gitu kan. Terus nanti juga pesen tiket pesawat baliknya juga jangan lupa teman pro 2, sama tiket untuk masuk eventnya. Dan salah satu highlight utama tahun ini adalah hadirnya berbagai launching kendaraan eksklusif di booth dan Elite Indonesia. Terus juga pengunjung tuh teman pro 2 itu bisa menyaksikan acara langsung peluncuran mobil modifikasi spesial Civic Pandem hasil kolaborasi dengan Penta Prima Pen, serta unveiling motor legendaris NSR 250 MC28 yang menjadi perhatian para pencinta roda 2 dan juga tentunya kolektor otomotif teman pro 2. Booth Penta Prima Pen juga menjadi pusat perhatian melalui peluncuran produk terbaru mereka yang diperkenalkan pertama kali kepada publik dalam Elite Showcase 2026. Nah, yang paling mantepnya ini teman pro 2 di Elite Showcase pada tahun ini, itu bintang tamu internasionalnya menghadirkan beragam tamu. Salah satunya sosok populer seperti Sung Kang yang merupakan aktor yang bermain sebagai Han di Fast and Furious yang akhirnya menyapa penggemar di tanah air kemarin teman pro 2. Makanya ini mantep banget teman pro 2, dan pastinya menjadi wadah bagi pencinta otomotif untuk melihat kreativitas modifikator papan atas dalam lingkungan pameran yang eksklusif di dan luas teman pro 2. Jadi itu ya teman pro 2. Sekali lagi, mungkin yang di Kota Padang untuk event yang Bibut Turbo Class resmi ternyata sudah digelarnya sudah minggu lalu ya teman pro 2 ya. Oke lah, kita lanjut lagi teman pro 2. Nanti kita ngomongin apa aja sih event-event otomotif di Indonesia kan. Tadi ada juga ini The Elite Showcase yang sedang berlangsung hingga saat ini teman pro 2.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Dikutip dari rri.co.id, Oliver Solberg mengawali rally Portugal dengan baik. Rally Toyota Gazoo Racing ini mendominasi SS2 di Sever Albergaria Jumat 8 Mei waktu Indonesia Barat. Solberg mencatat waktu tercepat yang membawanya memimpin lomba setelah menyelesaikan 3 etape berjarak 37,25 km. Solberg ungguli Fourvaux 3,4 detik. Sementara Sebastian Ogier, Thierry Neuville dan Elvin Evans terpaut 0,3 detik. Sementara Fourvaux tampil tercepat di Agueda Sever dan unggul atas Evans. Evans sempat unggul satu etape sebelum Solberg menyusul di Sever Albergaria. Solberg mengalahkan Neuville 1,4 detik, Sordo dan Pajari lengkapi 5 besar.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi selain The Elite Showcase, teman Pro 2 ada lagi nih pameran atau event otomotif terbesar ya, salah satunya di Indonesia. Itu ada IMX atau Indonesian Modifications and Lifestyle Expo 2026. IMX 2026 juga ada sih, tapi emang IMX tuh tahun-tahun lalu juga ada, teman Pro 2. Ini merupakan pameran modifikasi mobil dan tentunya gaya hidup otomotif terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yang fokusnya itu pada teknologi masa depan dan juga kreativitas lokal. Dan kali ini, tahun ini, teman Pro 2, itu acaranya, temanya tuh Next Gen Culture, yang bakal digelar di ISBSD pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Tentunya bakal menampilkan mobil modifikasi, terus juga kolaborasi industri sama roadshow. Karena memang sebelum IMX ini, teman Pro 2, ada rangkaian-rangkaian event lainnya. Dan puncak acaranya yang bakal diselenggarain di Indonesia Conventions dan Exhibitions ISBSD City Tangerang pada 9-11 Oktober nanti. Kalau rangkaian acaranya itu Road to MX 2026, termasuk kick-off Januari kemarin. Dan pada event pendukung seperti Prambanan Heritage Meetup di April kemarin juga, teman Pro 2. Nanti dilanjutin juga ada Jatim Expo Surabaya, tentunya untuk mencari mobil modifikasi terbaik yang bakal dihadirkan di acara atau puncak acaranya, teman Pro 2. Dan fokusnya ini itu tuh menjadi ajang kolaborasi antara rumah modifikasi lokal, terus juga dengan aftermarket dan produsen mobil seperti Toyota, Wuling, pastinya untuk mempercepat pertumbuhan industri otomotif lokal ke tingkat global. Dan ini bakal menampilkan mobil modifikasi hasil karya anak bangsa dengan standar internasional, pameran lifestyle, dan juga showcase icon modifikasi global. Kalau aku sih ya, teman Pro 2, itu nggak sabar nunggu hasil modifan dari Govar Hilman. Karena kemarin udah di, kayaknya yang pas Prambanan Heritage Meetup itu udah ditunjukin tuh Govar Hilman, mobil yang bakal dijadikan sebagai apa sih istilahnya, hadiah gitu, teman Pro 2. Itu ada mobil Kijang, tapi aku lupa lagi Kijangnya, bukan Kijang Doyok ya, teman Pro 2 ya. Itu mobil Kijang, Govar Hilman dapat tantangan itu buat memodifikasinya, makanya penasaran kan. Karena sebelumnya IMX tahun lalu juga ada, teman Pro 2,

Tahun lalu juga sama, Gofar Hilman juga memberikan mobilnya yang udah dimodif. Dan kali ini mobil Kijang teman Pro 2. Ada dua mobil sih kemarin yang di YouTube-nya mungkin kamu mau lihat teman Pro 2 pas Heritage Meetup Prambanan itu ada pertama Kijang, terus ada kolaborasi lainnya. Tapi ini bukan mobil yang buat hadiah itu teman Pro 2, bukan, beda lagi. Kalau itu emang ya biasalah, Gofar Hilman kadang-kadang kan ada kolaborasi antara industri lainnya yang dia tuh mobilnya mau dicoba dimodif tapi menggunakan aftermarket atau spare part punya dia atau perlengkapan punya dia, ya seperti itulah teman Bro 2.

0: Tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga lo respons?
1: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
0: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
1: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jungudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM Fathan Mubina di Sudirman 12 Mempro 2. Di pagi hari ini atau Mempro 2 ya. Di hari Minggu, tentunya di hari dimana kamu bisa menikmati waktu luang untuk kamu yang memang kerjanya biasanya dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya weekend. Tapi kalau yang lagi shift hari ini, yang lagi kerja hari ini, yang lagi kerja jadi driver maupun shift di toko-toko dan lain sebagainya, semangat ya semuanya ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Dan yang pasti untuk kamu yang lagi liburan, yang mau cari ya destinasi wisata atau bingung nih, siang-siang kayak gini atau hari-hari kayak gini, jalan-jalan kemana yang enak. Nah ini, kali ini teman Pro 2, aku mau ngasih tahu untuk kamu, bisa jadi ya rekomendasi untuk kamu juga sih, ada wisata air terjun di Sumatera Barat. Karena kalau siang-siang agak panas pastinya ngelihat air, apalagi kalau air terjun teman Pro 2, itu pasti seger banget. Karena kalau misalnya mau buat mandi juga, buat rendam diri juga, itu airnya masih adem-adem aja. Beda halnya kalau di pantai teman Pro 2. Kalau lagi siang-siang itu kerasa banget panasnya juga teman Pro 2. Tapi BTW, seperti yang aku bilang tadi pagi teman Pro 2, ini nih kalau kadang-kadang tuh cuaca panas banget, tiba-tiba gak tahu kenapa entah mendung, entah kelihatan lebih adem, tiba-tiba panas lagi. Kayak saat ini kalau aku lihat dari luar studio ya teman Pro 2 ya, itu cuacanya cerah tapi kayak enak banget gitu. Jadi yang enggak terlalu terik banget teman Pro 2. Dan masih banyak ya yang lagi melakukan aktivitas atau kegiatan di Car Free Day ya. Tapi tentunya aku bakal kasih tahu nanti, so stay tune terus dengerin kita Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana? Sama siapa? Cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Air terjun Nyarai. Ini lokasinya itu ada di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tentunya teman-teman dua. Karena ini memang yang aku bakal infoin itu air terjun yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya air terjun Nyarai ini yang ada di Padang Pariaman. Nantinya kalau kamu berkunjung ke air terjun ini, kamu bakal disuguhkan oleh pemandangan alam yang tentunya bakal memanjakan mata ya. Pastinya kalau yang namanya air terjun itu teman pro 2, itu ya samping kanan kirinya itu hijau-hijau dan pasti itu seger banget teman pro 2. Dan air terjun Nyarai ini juga dikelilingi oleh pepohonan yang rindang, terus juga sama bebatuan yang besar. Ada juga air terjun Lubuk Batang. Ini lokasinya di Kabupaten 50 Kota dan merupakan salah satu air terjun di Sumatera Barat yang memiliki pesona yang sangat cantik dan indah. Nantinya saat berkunjung ke sini, kamu bakal langsung dimanjakan oleh panoramanya yang pastinya memukau banget. Terus nggak hanya keindahannya, air terjun ini juga memiliki keunikannya sendiri, yaitu yang berada di dua tebing batu yang mengapit. Ada juga teman pro 2, kalau ini mungkin paling sering didengar ya, yaitu air terjun Lembah Anai. Lokasinya terletak di tepi jalan raya Padang Bukit Tinggi, tepatnya berada di kaki gunung Singgalang, 10 Koto, Kabupaten Tanahdatar. Dan di wisata air terjun ini, kamu bakal disuguhkan dengan pemandangan air terjun yang memukau dan sangat indah. Gak heran jika air terjun ini sangat populer dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Untuk bisa mengunjungi tempat ini, kamu tentunya kalau parkirannya sih ya ada-ada aja ya teman pro 2 ya, nanti di sisi-sisi jalannya. Yang pasti sih kalau di air terjun ini, setahu aku gak jarang tuh aku ngeliat ada orang yang berendam di sana teman pro 2. Terus ada juga air terjun Sarasah. Itu berada di Kecamatan Pau. Nantinya kalau kamu kunjung ke air terjun Sarasah, kamu bakal ngeliat pemandangan air terjun yang menarik. Dan karena air terjun itu jatuhnya melewati bebatuan yang bertumpuk seperti piramida dan bentuknya seperti kubus. Terus juga ada air terjun kembar. Itu lokasinya di Desa Bangunrejo, Kabupaten Solok Selatan. Dan terakhir ada air terjun Hulu Banda. Itu berlokasi di Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Nah itu teman pro 2, opsi-opsi yang bisa kamu pilih untuk mengisi waktu weekend hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Untuk kamu yang ngerasa, wah kayaknya seru nih seger-segeran di siang-siang kayak gini ya teman pro 2 ya, mungkin ajak keluarganya atau juga ajak someone lah pokoknya. Yang biasanya buat berendam mungkin, atau memang ya cuman bisa dinikmati untuk dilihat aja ya. Itu juga sebenarnya udah seger juga sih teman pro 2 untuk mata kita. Memanjakan mata pastinya teman pro 2.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Tapi teman Pro 2 sebenarnya ada cara yang lebih seru lagi sih untuk ngisi waktu hari-hari weekend kamu teman Pro 2 di hari Sabtu atau hari Minggu. Ya bisa dikatakan ini entah itu untuk hobi atau kalau kamu mau coba-coba juga teman Pro 2. Jadi mungkin kamu ngerasa aduh panas kayak gini emang enak sih, emang seger sih, emang memanjakan mata sih ngelihat penghijauan, ngelihat air terjun, ngelihat air, pemandangan yang indah. Nah, gimana kalau semua itu teman Pro 2 kamu pindahkan ke rumah kamu? Itu dia teman Pro 2 yang namanya ada aquascape, terus juga ada paludarium, sama ada terrarium teman Pro 2. Walaupun memang gak benar-benar kayak menghadirkan pemandangan aslinya, tapi ini menjadi hal untuk aku sendiri ya teman Pro 2. Walaupun belum sempat nyoba, cuman sempat mempelajari itu juga lihat tutor-tutor dari YouTube gitu kan. Dan tapi emang benar-benar menarik. Kalau aku dulu sempat cuman kayak nanam-nanam bunga aja teman Pro 2, nanam-nanam tanaman hias, terus juga menanam pohon dan lain sebagainya. Itu aja udah salah satu aktivitas atau kegiatan yang paling aku suka juga sih teman Pro 2. Karena ya satu sisi mau coba gitu buat rumah jadi hijau, tapi karena emang basicnya dasarnya masih belum terlalu kuat banget, kadang-kadang loh kok ini tiba-tiba tanaman jadi kuning, loh kok tiba-tiba mati, ini padahal liatnya mau biar lebih cakep gitu kan halaman rumahnya biar lebih hijau, tapi kenapa jadi lebih berantakan. Terlalu natural jatuhnya teman-teman Pro 2, jadi kayak hutan gitu. Nah ini kalau misalnya kita bahas aquascape teman Pro 2. Jadi kalau aquascape itu tuh seni menata tanaman, terus tanaman air, lebih kalau aquascape tuh lebih ke tanaman air. Di situ kamu bisa gunain batu, kayu dan elemen lainnya di dalam akuarium. Jadi ini bukan sekedar akuarium biasa teman Pro 2. Ini akuarium ikan yang nantinya di dalamnya itu ya bak sebuah lukisan hidup yang menciptakan ekosistem seimbang dan juga pastinya suasananya lebih sejuk. Tentunya kenapa aquascape tuh bisa untuk kamu coba, kamu buat gitu kan, dan kamu taruh di rumah, itu bakal membuat estetika natural. Ya meniru pemandangan hujan tropis, perbukitan atau tanaman bawah air, terus juga pastinya karena tanamannya juga ada tanaman air yang memang hidup dalam air teman Pro 2, itu juga hijau warnanya, itu pasti memberikan ketenangan juga, memberikan efek rileks dan nyaman di sudut rumah. Belum lagi biasanya kan ada filter air ya, filter air itu pasti kan ada suara gemercik airnya yang mengalir teman Pro 2, dan pastinya juga untuk penyegaran udara. Komponen utama aquascape biasanya itu ada wadahnya, akuariumnya pastinya, terus ada substrat itu. Kalau itu tuh yang masih perlu dipelajari juga teman Pro 2, karena nggak bisa sembarangan. Ya boleh aja sih, cuman pakai kayak pasir malang. Ada yang namanya pasir malang. Mungkin kalau kamu penasaran, kamu langsung aja coba ke toko-toko ikan hias, itu biasanya jual-jual pasir malang gitu. Atau soil khusus untuk media tanam. Nah ini soil khusus tuh harus sesuai ya teman Pro 2 ya. Dan ada beragam jenis tanaman airnya, ada yang airnya butuh karbon dioksida, nanti ada alatnya beda lagi, itu lebih ribet lagi teman Pro 2, tapi bisa aja kalau kamu mau pelajari, karena itu serunya itu ketika kamu kayak masking-maskingnya, terus kayak kamu menatanya, gimana nih pohonnya seperti apa. Nah, terus juga pastinya tanaman air, moss wiping, bouquet palandra, atau tanaman karpet lainnya. Dan juga butuh yang namanya pencahayaan teman Pro 2. Lampu khusus aquascape itu penting karena untuk fotosintesis tanaman juga, sama sistem filternya. Nah kalau kamu mau pelajari lebih dalam itu, pasti ada tema-tema aquascape-nya kayak Iwagumi style, itu fokus pada penataan batu yang elegan dan minimalis. Ada juga jungle style, itu meniru rimbunnya hutan tropis. Kamu bisa bayangin gak akuarium, padahal ya ukurannya nggak terlalu besar, ya nggak terlalu kayak satu ruangan, nggak segitu teman Pro 2. Tapi
entah kenapa kamu ngeliat itu kayak lagi dalam hutan. Itu ada berdiri batang-batang pohon, di bawahnya ada rerumputan, ada tanah yang kayak bergejolak gitu, teman pro 2. Nah, ada juga temanya itu diorama, menciptakan pemandangan darat seperti jalan setapak atau sungai di dalam air, terus sama paludarium. Nah, kalau paludarium ini beda lagi nih, teman pro 2, itu kombinasinya pemandangan darat dan air dalam satu wadah. Jadi biasanya kalau aquascape itu full, ntar airnya sampai satu penuh di akuarium itu, teman pro 2. Sedangkan kalau paludarium itu satu akuarium itu cuman 40% air. Nah, selebihnya itu pemandangan di daratan, teman pro 2. Jadi menghadirkan darat dan kayak sungai gitulah, teman pro 2. Nanti sungainya diisi ikan-ikan kecil-kecil, terus di daratnya mau diisi burung dan lain sebagainya. Bisa juga kalau hewan-hewan amfibi kayak katak, teman pro 2. Nah, beda lagi sama terrarium. Kalau terrarium itu kan berasal dari bahasa Latin terra, yang merupakan tanah, darat atau bumi, dan arium itu wadah. Nah, kalau terrarium itu lebih ke wadah untuk menghadirkan pemandangan, hanya sekedar tanah aja, teman pro 2, nggak ada airnya. Jadi menghias tanaman kecil dalam wadah yang terbuat dari kaca atau akrilik, dan kamu dapat menanamnya pada wadah yang terbuka bahkan tertutup sekalipun. Bahkan kamu nggak perlu memerlukan air di dalam wadahnya sehingga kamu dapat lebih mudah merawatnya. Tapi kamu harus memakai tanaman yang tahan dalam kondisi kering dan nggak perlu sering disiram seperti kaktus dan sukulen. Itu salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mengisi liburan kamu pada minggu ini, teman pro 2. Karena hobi, ya walaupun mungkin kamu kayak terrarium, paludarium, sama aquascape masih bingung, kalau gitu coba nanam pohon dulu aja.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, Pro 2. Di siang hari ini aku bakal memberikan kamu informasi dari Info Pro 2. Diawali dari Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Qatar pada fase grup Piala Asia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 Kurniawan Dwi Yulianto menilai Qatar memiliki kualitas pemain berkarakter cepat di beberapa posisi. Kurniawan menyadari Qatar bukan tim yang dapat disepelekan. Karenanya, ia dan tim kepelatihan sudah mempelajari pola permainan menganalisa penampilan Qatar sebelumnya. Ia juga mengapresiasi dukungan supporter Indonesia saat pertandingan pertama menghadapi Tiongkok beberapa waktu lalu. Ia berharap para pendukung kembali hadir memberikan semangat ketika Indonesia menghadapi Qatar nanti. Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia memberikan penghargaan The Game Changer Award NOC Indonesia kepada seluruh kategori insan olahraga. Atlet angkat besi Rizky Juniansyah memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik dalam ajang tersebut. Mendiang Bob Hasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup atas dedikasinya membina prestasi atlet. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengatakan, The Game Changer Award adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah memberikan dampak nyata bagi olahraga Indonesia. Safira Dwi Meilani mendapatkan penghargaan atlet bela diri terbaik, sedangkan Janice Chen meraih kategori olahraga permainan. Sembilan negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship 2026. Laga digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, mulai hari ini hingga 17 Mei, dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sekjen PPMPI, Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Marsekal Pertama TNI Ridwan Gultom menegaskan, persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah baik. Para peserta dari berbagai negara sudah berdatangan. 9 negara yang akan bersaing terdiri dari China Taipei, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia selaku tuan rumah di Yogyakarta.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Siang hari ini teman Pro 2 masih sama Fatah Mubina. Dan ya, kita masuk di Pro 2 Hitlist. Siang hari ini kamu yang mau ngisi waktu kamu dalam perjalanan atau yang lagi nyantai, istirahat aja, tiduran, terus juga yang lagi bersih-bersih disuruh sama orang tuanya, berbakti sekali. Tentunya sambil nemenin kamu teman Pro 2, kamu bisa request lagu di siang hari ini langsung aja di Instagram kita, atau juga yang mau salam sapa sama saudara-saudara jauh nang jauh di sana di 0751274822, juga bisa kirim pesan melalui WhatsApp 0811665908 teman Pro 2. Tadi baru aja kita dengerin lagu dari Danar Widianto tentang perjalanan. Tentunya ini mengisahkan tentang perjalanan hidup. Bagaimanapun teman Pro 2, sampai pada akhirnya nafas kita terhenti, berarti masih banyak waktu yang harus kita lakukan. Pada akhirnya sampai kita meninggal, kita masih terus harus berjalan bagaimanapun lika-likunya itu. Dan terus harus berjuang meski berada di titik paling terendah. Namun demikian, terkadang kita kan bingung ya, di saat titik yang paling rendah harus kemana kita? Syukur alhamdulillah untuk kamu semua yang masih ada orang tuanya, yang masih ada keluarganya gitu kan, apalagi masih ada ibunya. Kadang-kadang kita ngerasa, wah berat juga nih kerjaan, wah berat juga nih ujian dalam hidup ini. Tapi entah kenapa ya semua terlewati begitu aja. Nah salah satunya mungkin dari doa orang tua kita juga teman Pro 2. Oke lah kalau gitu, tadi sepertinya ada yang mau menghubungi, menelpon di siang hari ini. Silakan teman Pro 2 melalui nomor telepon kita 0751274822. Coba ya kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya belum. Kalau gitu kita lanjut dulu ke suara kayu dengan judul Rekat.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli.

Pro 290,8 MHz. Selanjutnya teman Pro 2 ada Unmes, Kita dan Doa. Lagu yang terinspirasi dari kisah nyata driver ojek online dan kerinduan akan suasana sosial yang saling menghargai. Lagu ini juga teman Pro 2 bakal mengingatkan kita di situasi seperti ini, kondisi yang masih belum stabil, frustrated, desperate. Tentunya kita sama-sama harus tetap menjaga perdamaian. Kita sama-sama harus menjaga rasa persatuan. Kita sama-sama berdoa untuk kebaikan bangsa dan juga negara ini teman Pro 2. Masih banyak juga teman-teman kita yang masih berjuang untuk proses pemulihan setelah bencana yang lalu. Terus juga kepedulian kita terhadap masyarakat adat yang mungkin kali ini memang lagi ramai ya teman Pro 2 ya, yang akhirnya membuka mata kita bagaimana ya, satu sisi memang kita perlu mendukung yang namanya program nasional, tapi kita juga harus memastikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu juga baik dan bisa diterima oleh masyarakat, walaupun memang gak semua bakal bisa menerima teman Pro 2. Ya itulah politik, mendapatkan kepentingan tapi bukan untuk satu golongan atau dua golongan atau semua golongan dan kalangan, itu enggak semuanya bakal mendapatkannya teman Pro 2. Setidaknya kita berharap yang terbaik, dan ya kalau memang nantinya apa yang sudah terjadi, setidaknya nanti pengelolaannya agar berhasil dan juga bisa memanfaatkan sumber daya manusianya lebih baik lagi. Karena bagaimanapun mereka, sekali lagi ya teman Pro 2, itu tetap manusia. Mereka tetap saudara kita. Kita gak mau ada yang namanya perpisahan dan lain hal yang besar yang terjadi ke depannya. Itu jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Makanya untuk itu kita sama-sama ya berdoalah untuk kebaikan kita semuanya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
2: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

I don't think that I like her. Ada dari Charlie Puth, teman Pro 2. Kayaknya aku ngerasa aku gak jatuh cinta deh sama dia. But somehow awal pertama, pandangan pertama, awal aku berjumpa, entah kenapa aku mencoba mendekatinya. Dan aku mencoba berjuang untuk pada kencan pertama. Tapi ya gitu kadang-kadang ya teman Pro 2 ya. Biasanya kita kenal sehari, dua hari, sampai akhirnya kita coba menjadi ya hubungannya lebih dekat lagi. Tapi ternyata hari-hari berbeda, wajahnya sudah berbeda lagi, topengnya sudah terbuka, dan akhirnya kayak aduh, entah pilihannya salah atau sebenarnya nggak salah juga sih. Ya seharusnya juga kita sama-sama saling memahami, saling mengerti kalau emang semuanya awal jumpa itu ya nggak mungkin langsung kita kayak so SKSD teman Pro 2. Tapi masalahnya misalnya kalau udah deket, udah bener-bener kayak kita udah siap nih berkomitmen, tapi ternyata gadis itu gak siap, sampai akhirnya hubungan asmara pria dan gadis pun kandas di tengah jalan. Nah itulah yang sangat disayangkan teman Pro 2. Padahal kalau udah berjalan begitu lama, terus harusnya udah saling sama-sama berkomitmen, itu kan asik teman Pro 2. Udah harus sama-sama nantinya mengucapkan janji pernikahan. Dan nanti acaranya, acara perayaannya di gedung RRI kan boleh aja. Betulnya karena kan kita juga ini teman Pro 2 menyewakan gedung untuk kamu mungkin yang misalnya minat. Tiba-tiba promosi gedung. Kita ada auditorium teman Pro 2. Tapi itu ya kadang-kadang pas aku ngeliat gitu kan, pas aku siaran beberapa kali udah sering banget ada yang nikahan di auditorium kita. Aku kepikiran, kapan ya? Udah kita lanjut dulu lagu. Tapi sebelumnya aku masih ngajak kamu semuanya di pagi hari ini, silakan yang mau request lagu. Terus juga coba ini, halo, selamat siang. Oh belum lagi nih, berarti ada something wrong kayaknya dengan teknisinya. Nanti coba kita perbaiki ya teman Pro 2. Yang pasti kamu bisa request di ini, kalau Instagram kita belum up story ya teman Pro 2 ya. Untuk hari ini kita gak up story, jadi mungkin bisa langsung di 0751274822. Atau ngirim pesan, kalau ngirim pesan melalui WhatsApp 0811 6655908.

Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminim. Serta gaya yang berlapis atau layering.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

rapper sama produser dan juga penulis lagu dari Amerika Serikat memproduksi. Dimana memang sebelumnya udah banyak lagu-lagu dia yang viral dijadikan soundtrack untuk video-video TikTok. Kayak misalnya Life Goes On teman Produa sama Miss You. Bukan hanya itu aja, karena memang gayanya ini emang agak ikonik, agak nyentrik ya teman Produa. Dia kan kayak yang bowl cutnya tuh, rambutnya, terus juga pakai kacamata hitam. Belum lagi biasanya pakai skuter-skuteran itu teman Produa. Dan ya dia agak ngegabungin kayak komedi terus juga lagu. Makanya kenapa sempat viral teman Produa. Dan kali ini Sunshine ini dirilis tahun 2022 teman Produa itu sebagai album dari Cowboy Three Tears Drown the World in a Swimming Pool of Sorrow. Lagu genre alternatif pop diproduseri oleh Oliver Tree sendiri bersama Wethan dengan durasi singkat sekitar 2 menit sampai 16 detik. Dan kita lanjut lagu berikutnya. Kali ini lagu ini tentang sebuah perjuangan manusia untuk meraih cinta dan impian. Namun ya pada akhirnya gak semua hal yang diinginkan kita itu bisa tercapai meskipun udah berkorban sekuat tenaga ya teman Produa. Ini juga tentang perasaan terasing, terus juga gak ketidakpuasan terhadap diri sendiri dan kegelisahan yang mendalam. Ada Migfar Suganda, Anti

Dikutip dari rri.co.id, Bareskrim Polri membongkar praktik judi online jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat Sabtu 9 Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 321 warga negara asing saat menjalankan aktivitas perjudian online. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pengungkapan ini bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden. Penegakan hukum dilakukan terhadap praktik perjudian online lintas negara yang semakin berkembang secara terorganisasi. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah gedung kawasan Jakarta Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bareskrim Polri melalui proses penyelidikan mendalam di lokasi.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya?
1: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,8 FM Pro 2 Pak dan teman terbaik kamu masih dengan Fatha Mubina tentunya teman Pro 2. BTW sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya pada siang hari ini, ini aku mau informasi ke kamu semua, ini ada event teman Pro 2 dari Universitas Negeri Padang yang bakal ngadain eksibis klaim dengan tema Pusako Sarumpun, Warisan Budaya Minangkabau sebagai inspirasi inovasi dan persatuan untuk dunia terbuka. Ini eventnya itu untuk mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat umum sama pustakawan juga arsiparis teman Pro 2. Jadi untuk kamu mahasiswa maupun dosen maupun masyarakat umumnya dan juga pustakawan dan arsiparis yang penasaran dengan acaranya, kegiatannya yang mau mengikutinya di tanggal 12 sampai 13 Mei 2026 di jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, itu tempatnya itu di Aula FMIPA Universitas Negeri Padang teman Pro 2. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya kamu bisa langsung hubungi kontak person Indah Putri R itu di 083-894-607-403. Sekali lagi 083-894-607-403. Atau lebih simpelnya kamu bisa aja langsung kunjungin Instagram @exhibitionsglam_IPK. Kita lanjut langsung ke lagunya BTS yang benar-benar ini luar biasa. Di tahun ini teman Pro 2 ada Swim, apalagi dengan albumnya ya yang Ahrerang itu teman Pro 2 yang udah banyak membuat dar der dor. Langsung aja kita dengerin Swim BTS.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Ada Nyoman Paul bernafaslah sejenak teman pro 2. Ini menjadi pengingat untuk aku juga bahwa aku juga perlu istirahat ya teman pro 2 ya. Dari pagi tadi udah aku temenin kamu semuanya teman pro 2 dan sekarang udah pengen jam 12. Tentunya waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you yang udah dengerin, thank you yang udah gabung, yang udah request. Dan pokoknya teman pro 2 di hari Minggu ini selamat menikmati hari libur weekend dan jangan lupa bahagia selalu. Kalau gitu Fatam Bina peace out. Sampai jumpa di lain waktu teman pro 2. Setelah ini bakal ada rekan Guspri yang bakal nemenin kamu semuanya.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Cerah banget hari Minggu, secerah itu juga niat kita untuk menyapa kamu teman Pro 2 dan temenin kamu sampai nanti sore. Ada Gus Pri tanggal 10 Mei tahun 2026 yang hadir lagi nih dengan informasi-informasi dan lagu-lagu seru buat kamu. Barusan ada lagunya Prince Hussein ya, sama Pro 2. Energik banget lagunya, nggak kalah energik dengan lagu yang satu ini.

yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita sampaikan lagi informasi seputar UMKM kuliner di siang hari ini ya teman Pro 2. Di jam 12 masih di Rang Mudo Kreatif. Kali ini ada resep untuk menu apa lagi nih yang akan kita share teman Pro 2, yang mungkin bisa jadi salah satu menu di UMKM kuliner kamu. Kamu pernah coba yang namanya bihun goreng jamur telur orak-arik enggak sih teman berdua? Yang ternyata bikinnya cukup simpel nih. Nah, ini mungkin bisa kamu coba juga. Siapa tahu butuh menu yang simpel-simpel dan cepat jadi gitu ya. Biar selesainya cepat, bisa disajikan secara cepat juga. Terus kayak menghemat waktu juga selama kamu bikin ya. Bahan-bahannya apa aja teman berdua? Kamu bisa bikin bihun goreng jamur telur orak-arik ini dengan bahan-bahan 150 gram bihun kering, 2 butir telur, 100 gram jamur hitam, jamur tiram yang disuwir-suwir, 4 siung bawang putih yang diiris halus, 3 siung bawang merah yang diiris tipis, 2 batang daun bawang yang diiris, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh garam, terus 1/2 sendok teh gula pasir, teman berdua, 200 ml air panas untuk merendam bihun ya, 2 sendok makan minyak goreng. Cara bikinnya gimana? Yang pertama nih teman berdua, bihun direndam terlebih dahulu menggunakan air panas sehingga teksturnya lunak ya. Setelah itu bihun ditiriskan dan dipotong sedikit agar tidak terlalu panjang saat dimasak nanti. Nah, minyak dipanaskan di dalam wajan dengan api sedang hingga cukup panas. Bawang putih dan bawang merah dimasukkan ke dalam masakan dan ditumis sampai harum serta berubah warna menjadi keemasan. Nah, telur dipecahkan langsung ke dalam wajan dan diorak-arik hingga 1/2 matang ya teman berdua. Proses pengadukan dilakukan perlahan agar tekstur telur tetap lembut dan tidak terlalu kering. Jamur tiram dimasukkan ke dalam wajan dan dimasak bersama telur hingga layu. Bahan tersebut kemudian diaduk merata agar rasa gurih mulai menyatu. Bihun yang sudah ditiriskan dimasukkan ke dalam wajan secara bertahap. Setelah itu kecap manis, saus tiram, kecap asin, garam, gula, dan merica ditambahkan lalu diaduk hingga tercampur rata ya teman berdua. Sedikit air dapat ditambahkan jika bihun terlihat kering saat dimasak. Nah, proses memasak dilanjutkan hingga bihun matang sempurna dan bumbu meresap dengan baik. Nah, daun bawang dimasukkan sebagai sentuhan akhir dan diaduk sebentar hingga layu ya teman berdua. Setelah itu apinya dimatiin. Nah, bihun goreng jamur telur orak-arik ini siap disajikan selagi panas. Tipsnya ini teman berdua, kamu bisa gunakan bihun berkualitas ya agar teksturnya tidak mudah hancur saat dimasak. Terus gunakan juga api sedang saat menumis agar bumbu matang merata tanpa akhirnya bikin gosong. Tambahkan cabai kalau mau rasa pedas yang lebih menggugah selera.

0: Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini jam 1 siang kita lanjut dengan informasi seputar olahraga nih, teman Pro 2. Ada klub dari Serie A Italia, teman Pro 2, Hellas Verona yang siap redam kekuatan Como dalam laga lanjutan Serie A musim ini, tepatnya pada pekan ke-36. Nah, pertandingan ini dimainkan di Stadio Marcantonio Bontegodi di Verona, Minggu 10 Mei 2026, pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti sore berarti ya, teman Pro 2. Dan menjelang pertandingan, pelatih Hellas Verona, Paolo Sammarco, menekankan kebanggaan dan karakter tim saat timnya menghadapi tantangan berat melawan Como nih nanti, teman Pro 2. Nah, Paolo bertekad meredam permainan Como yang sedang dalam performa bagus dan mengamankan poin untuk bertahan di Liga ya. Nah, Verona berada di posisi 19 klasemen Serie A dengan 20 poin, sedangkan Como di posisi 6 klasemen dengan 62 poin. Sedangkan pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mengapresiasi tim besutannya yang berkembang pesat ya dengan suasana yang sehat dan positif. Fabregas nih, teman Pro 2, memperkirakan Verona akan menerapkan permainan bertahan ya. Menurutnya, mencetak gol melawan tim yang bermain bertahan adalah salah satu hal tersulit dalam sepak bola. Jadi kita lihat aja deh nanti gimana laganya berjalan dalam pertemuan antara kedua tim ini.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, Rory Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kali ini beritanya kurang menyenangkan sih. Ada timnas Indonesia U17 yang kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia U17 2026 nih, teman Pro 2. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Sabtu atau Minggu 10 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat tadi ya, teman Pro 2. Kekalahan tersebut membuat peluang Garuda Muda menuju fase gugur semakin berat nih kayaknya. Indonesia baru mengoleksi satu kemenangan dari dua pertandingan grup B. Garuda Muda langsung tampil menyerang ya sejak awal pertandingan menghadapi Qatar. Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto mendominasi penguasaan bola pada babak pertama. Nah, peluang pertama Indonesia hadir melalui tendangan bebas Noha pada menit ke-15 pertandingan, namun sepakan tersebut masih mampu dihentikan pertahanan Qatar. Indonesia mendapatkan hadiah penalti itu 1 menit kemudian setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Bakar yang menjadi eksekutor gagal menaklukkan kiper Qatar, Bakri ya teman berdua. Nah, kegagalan penalti membuat Indonesia semakin agresif membangun serangan ke pertahanan Qatar. Putu Ekayana juga memperoleh peluang melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-19. Nah, menjelang akhir babak pertama, Ichiro melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti Qatar, namun upayanya masih mampu diblok pemain belakang lawan, teman berdua. Setelah imbang pada babak pertama, Qatar akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-57 melalui Ayokunle Samuel Tokade. Gol tersebut tercipta setelah menerima umpan matang dari Jad Hadi Khalil ya, teman berdua. Indonesia berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan setelah tertinggal 1 gol dari Qatar. Tapi lawan kembali menunjukkan penyelesaian akhir yang lebih efektif. Di mana gol kedua Qatar nih tercipta melalui aksi Diadine Larbi pada menit ke-66 pertandingan. Larbi sukses menaklukkan Mike Rajasa lewat sepakan terarah ke pojok gawang Indonesia. Dan dengan skor tersebut akhirnya membuat Qatar berhasil memenangkan laga ya teman berdua. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang U17 pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026, di mana Jepang sebelumnya mengalahkan Tiongkok dengan skor tipis 2-1. Nah, kita lihat deh nanti bisakah Indonesia menaklukkan Jepang teman berdua. Kita tunggu aja deh nanti laga terakhir di fase grup ini.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Operasi pencarian terhadap dua pendaki yang hilang saat erupsi Gunung Dukono kembali dilanjutkan Minggu 10 Mei 2026. Pada hari ketiga ini, tim SAR gabungan mengerahkan sekitar 150 personil untuk menyisir area sekitar bibir kawah gunung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani, mengatakan pencarian difokuskan di satu titik utama, yakni di radius sekitar 1,25 km dan titik terakhir korban terlihat.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahun Prodo 2. Kali ini ada Juventus yang menang tipis 1-0 atas Lecce pada laga pekan ke-36 Serie A pada Sabtu kemarin ya teman Prodo 2. Gol cepat Dusan Vlahovic menjadi penentu kemenangan penting skuad Bianconeri. Nah, pertandingan di Stadion Via del Mare itu teman Prodo 2 baru berjalan beberapa detik saat Juventus langsung mencetak gol. Pemain timnas Serbia itu memanfaatkan umpan Andrea Cambiaso pada detik ke-10. Nah, ini menjadi gol tercepat Juventus di Serie A sejak pencatatan dimulai pada 2004 ya. Lecce tampak terkejut dengan tekanan awal tim tamu sepanjang babak pertama nih, teman Prodo 2. Nah, kemenangan ini membuat skuad Bianconeri naik ke posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Tim asuhan pelatih Luciano Spalletti itu kini mengoleksi 68 poin dari 36 pertandingan musim ini. Juventus kini unggul 1 poin atas AC Milan dan 4 poin atas AS Roma. Posisi tersebut membuka peluang Kenan Yıldız dan kawan-kawan meraih tiket Liga Champions musim depan. Kita lihat aja deh nanti di akhir musim Juventus berhasil meraih posisi berapa ya, teman Prodo 2.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 2 siang kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti Top 20 Nasional Berjaringan. Dan lanjut nanti jam 3 ada Top 20 Internasional Berjaringan teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
2: Number 20.

0: harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selamat.

0: lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Jakarta, gue Ella Negresander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2. Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman pro 2. Di peringkat ke-20, teman pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 92 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 18.92 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Lepas yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker di peringkat ke-16 92. Naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: wanna know why.
1: You're nobody's girl. Nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: chart teman pro 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: yang bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 5.

0: pertama di Intro Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan di Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan di Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di sore ceria, tadi kita udah selesai gabung ke Pro 2 RRI di Jakarta dari jam 2 sampai jam 4 ya, teman Pro 2. Nah, sore hari ini mudah-mudahan emang seceria itu bagi kita semua, apalagi hari Minggu, harinya santai. Nggak ada doi yang masih mumet dengan urusan kerjaan dan deadline, teman Pro 2. Nah, kalau ada yang masih ngurusin deadline, nah kita akan share di sore hari ini di Soceria beberapa kebiasaan nih yang ngebantu untuk pikiran kamu bisa jadi lebih tenang, teman berdua, di tengah deadline. Yang mana deadline itu kadang-kadang suka datang tanpa kompromi ya, dan kadang terasa seperti mengejar waktu yang terus berlari cepat. Benar nggak, teman berdua? Situasi kayak gini nih membuat pikiran jadi penuh, fokus mudah buyar, dan emosi jadi naik turun tanpa ada pola yang jelas. Tekanan kerja yang menumpuk juga sering membuat tubuh terasa lelah nih, teman berdua, meski belum banyak bergerak ya. Dari tengah kondisi kayak gini, ketenangan pikiran bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi hasil dari kebiasaan yang terjaga, teman berdua. Nah, apa aja sih kebiasaan yang bisa membantu menjaga keseimbangan mental di tengah padatnya deadline, dan kamu bisa coba untuk terapkan pelan-pelan. Misalnya, menjaga atau menata prioritas kerja sering jadi langkah awal nih, teman-teman berdua, yang menentukan arah hari berjalan lebih terkontrol atau justru berantakan nantinya. Saat semua tugas terasa penting, pikiran cenderung cepat penuh ya, karena nggak ada kejelasan mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Dengan menyusun urutan kerja yang jelas, beban mental bisa berkurang secara signifikan. Nah, kebiasaan ini nih, teman-teman berdua, membantu otak untuk memilah ya, mana yang perlu perhatian segera dan mana yang masih bisa menunggu. Saat fokus udah diarahkan dengan tepat, energi nantinya bisa lebih kamu jaga dan gak terbuang untuk hal yang kurang relevan gitu ya, teman-teman berdua. Nah, kondisi ini membuat proses kerja jadi terasa lebih ringan meski juga tugasnya tetap padat.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih membahas soal kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin bantu kita tetap tenang saat ada deadline. Yaitu mengatur jeda istirahat nih, teman Pro 2. Yang mana sering dianggap sepele sih ya, padahal perannya sangat penting untuk menjaga kestabilan pikiran. Tanpa jeda, otak akan terus bekerja dalam mode penuh yang lama-kelamaan ini menurunkan kualitas fokus kamu, teman Pro 2. Istirahat singkat di sela pekerjaan dapat ngasih ruang bagi pikiran untuk kembali jadi segar gitu ya. Dan ketika tubuh dan pikiran diberi waktu berhenti sejenak, kemampuan berpikir jadi lebih jernih saat kembali bekerja. Nah, kebiasaan ini nih membantu mengurangi rasa tegang yang muncul akibat tekanan deadline, teman Pro 2. Dengan ritme kerja yang seimbang, produktivitas bisa tetap terjaga tanpa harus mengorbankan yang namanya kesehatan mental kamu.

Tom Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas jalan lintas Sumatera. Pernyataan tegas ini merespons kasus kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Sumatera Selatan, Rabu kemarin. Politikus ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan di titik-titik rawan kecelakaan di jalur lintas Sumatera. Mengingat jalan lintas Sumatera merupakan jalur vital perekonomian di Pulau Sumatera.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pernah dengar orang bilang, nggak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Salam.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Bro, kamu coba deh yang namanya membatasi distraksi digital ya. Karena ini jadi tantangan besar di era serba terkoneksi seperti sekarang. Notifikasi dari email, sosial media, dan berbagai aplikasi lain seringkali nih Teman Bro memecah fokus tanpa disadari ya. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya udah selesai cepat malah terasa jadi lebih lama karena perhatian terus terpecah gitu ya Teman Bro. Nah, dengan mengurangi gangguan digital, pikiran bisa jadi lebih stabil dan juga terarah pada satu tugas dalam satu waktu. Lingkungan kerja yang lebih tenang membantu otak juga tuh Teman Bro untuk masuk ke mode fokus yang lebih dalam ya. Hasilnya, pekerjaan terasa lebih efisien dan tekanan akibat deadline nih nantinya bisa pada akhirnya menjadi berkurang.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tuan berdua yang gak kalah penting adalah melatih pernapasan ya, dan mindfulness. Jadi cara sederhana nih yang sering diremehkan, padahal efeknya cukup besar tuh untuk menenangkan pikiran. Saat tekanan kerja meningkat, tuan berdua napas cenderung menjadi pendek dan gak teratur. Latihan pernapasan yang terkontrol ini dapat membantu menurunkan ketegangan ya secara perlahan. Nah, dengan membiasakan diri untuk hadir penuh dalam momen sekarang, pikiran gak mudah terseret kekhawatiran nantinya teman berdua yang seringnya berlebihan sih. Nah, kebiasaan ini membantu mengurangi rasa cemas yang sering muncul, apalagi di jam-jam deadline tuh, atau di saat-saat deadline ya, semakin dekat. Pikiran yang lebih tenang akan membuat keputusan terasa lebih stabil pada akhirnya teman berdua, dan juga bisa lebih terarah.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor dua atau enggak yang juga enggak kalau penting adalah menjaga yang namanya pola tidur. Yang juga jadi fondasi penting ya dalam menjaga ketenangan pikiran di tengah tekanan kerja. Kurang tidur ini dapat bikin emosi jadi lebih sensitif dan kemampuan berpikir menurun drastis nomor dua. Kondisi ini sering membuat pekerjaan terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Nah, tidur yang cukup membantu otak melakukan pemulihan ya, sehingga energi mental jadi kembali stabil tuh teman berdua. Saat tubuh cukup istirahat, fokus di siang hari jadi lebih tajam dan gak mudah terdistraksi. Dengan pola tidur yang teratur, tekanan deadline bisa dihadapi dengan kondisi pikiran yang juga lebih siap. Jadi ya kamu gak panik gitu ya, atau gak terpecah fokusnya walaupun lagi dalam menghadapi yang namanya deadline.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
2: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan dua korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan Minggu 10 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan tertimbun material abu vulkanik. Dengan penemuan dua jenazah tersebut, maka seluruh korban hilang telah ditemukan, sehingga operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi ditutup.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kaum berdua menjaga ketenangan pikiran di tengah deadline bukan soal menghindari pekerjaan ya, tapi gimana caranya kita bisa mengatur ritme agar enggak kewalahan. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten nih kaum berdua bisa ngasih dampak besar juga ternyata pada stabilitas mental. Saat pikiran lebih tenang, setiap tantangan kerja terasa lebih mudah untuk dikelola. Kayak gitu juga nih Gus Pri yang udah selesai pengelolaannya di siang sampai sore hari ini. Dalam rangka menemani kamu teman berdua, waktu Gus Pri harus pamit dulu. Abis ini kamu ditemenin sama penyiar keren di Pro 2. Kita juga akan gabung ke Persatuan RRI Padang untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Kamu Pro 2, Gus Pri pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamil. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus, ya Rasulullah? Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia sombong. Angkuh dia. Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah ke luar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah. Dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah. Maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain. Menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acu terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya, maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Tak ada orang pintar dalam pandang manusia. Kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong. Seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini, karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Selamat malam teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Minggu 10 Mei 2026 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Marc Marquez dipastikan melewatkan dua balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans. Cedera itu menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunia di musim ini. Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti. Pembalap Ducati itu mengalami high side crash di tikungan rekordemen. Kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Hasil ronsen menunjukkan retak pada tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Cedera tersebut memperburuk awal musim Marquez yang belum konsisten pada 5 seri pembuka. Ia kini tertinggal 51 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Marco Bezzecchi. Informasi berikutnya teman Pro 2, pelatih tim nasional U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto tetap mengapresiasi penampilan skuadnya meski kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua mereka di grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Menurut penyerang timnas Indonesia periode 1995 hingga 2025 itu, anak-anak asuhnya tak mampu mengimbangi permainan Qatar. Indonesia bisa menciptakan beberapa peluang emas, bahkan mendapatkan kesempatan lewat tendangan penalti pada babak pertama. Akan tetapi,

Eksekusi Kapten Timnas U17 Indonesia Matthew Baker dari titik putih pada menit ke-15 dapat diantisipasi kiper Qatar Bakri Mohamad. Hasil negatif saat bersua Qatar membuat Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup B Piala Asia U17 2006 dengan 3 poin dari 2 laga. Informasi terakhir teman berdua, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi menyampaikan, pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen saja, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja atau akomodasi yang layak hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas. Ia pun mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas. Demikian Info Pro 2 jam 7 malam waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indy. Selamat mengikuti teman Pro 2.
1: Ya, semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nanti kita akan beralih, teman Produa, kita akan mendengarkan untuk podcast Ballcast Piala Dunia untuk Produa. Ini edisi yang sesi ketiga, teman Produa. Kita akan menginformasikan, mengobrol tentang podcast kita kali ini, teman Produa, yaitu podcast tentang Piala Dunia, Ballcast Piala Dunia. Penyiar Produa, kita ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia 2026 ini, teman Produa. Dan hasil dari obrolan kita tuh seru banget, teman Produa, dan kita sudah masuk sesi ketiga. Nanti akan kita putarkan ya, teman Produa ya, di sekitar jam 8.15 nanti, teman Produa. Jadi kalian terus aja pantau Produa ya, jangan ke mana-mana, teman Produa. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Ini lagu Good Morning Everyone featuring Uwe. Check it out, teman Produa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ada negara yang baru pertama kali ikut Piala Dunia tuh, kayaknya seru juga sih kalau kita lihat ya. Tanjung Verde.
2: Ah, kira Tanjung Pinang.
3: Tanjung Pinang di mana? Di Riau ya?
1: Tanjung Verde.
2: Enggak dong, Tanjung Pinang Jakarta.
1: Jakarta.
3: Oh, Tanjung Pinang Jakarta.
1: Jakarta. Oh, iya. Tanjung Pinang itu. Tanjung Pinang era di Tanjung Pinang.
2: Riau. Oh, iya. Iya, salah. Salah dah kita udah. Udah, kita lanjut lagi.
3: Di Kepulauan Riau, Kepulauan Riau. Kota di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Tapi ada juga nih pemain-pemain yang tiba-tiba bersinar di Piala Dunia. Kayak yang paling diingat itu salah satunya ya, saya paling ingat ini, ini. James Rodriguez.
1: Oh iya, Kolombia. Ya, kan?
3: Kolombia.
2: James itu maksudnya Gomez ya? Tapi dibanyak James. Apa emang James?
1: James.
2: Oh, James.
1: James. Ya, jadi ikonik banget tuh waktu di Piala Dunia akhirnya dibeli Real Madrid.
3: Iya.
1: Kan orang terkenal banyak yang terkenal di Piala Dunia akhirnya dibeli klub bagus.
3: Betul. Karena dia tiba-tiba aja sebelumnya enggak dibicarain,
1: enggak tahu bakal. Tapi dia bagus di Piala Dunia. Akhirnya dibeli.
3: Nyetak banyak gol ya?
1: Betul.
2: Itu tahun kemarin.
1: 2014.
2: Oh, 2014 ya.
1: Amiros, ada lagi ini pemain Jerman, Ozil. Ozil tuh dulu, Ozil. Tapi terkenalnya waktu di Piala Dunia.
3: Oh iya.
1: Oh, betul. Gitu ya. Waktu dia main di klub Jerman apa gitu.
2: Oh.
3: Stuttgart. Emang iya. Iya,
2: Ozil tapi dari Jerman kan.
1: Akhirnya dibeli sama Real Madrid juga kan. Apa Arsenal dulu tuh, aku lupa.
3: Madrid dulu baru ke Arsenal.
1: Arsenal ya.
3: Okay. Kayak Rodriguez itu kan juga Madrid dulu, baru abis itu ke MU kan.
1: Betul.
3: Cicarito. Itu dia kan?
1: Ke MU.
3: Iya. Maksudnya James Rodriguez itu Cicarito itu kan?
1: Beda.
3: Oh, beda ya?
1: Beda. Cicarito beda. Pemain Meksiko Cicarito. Namanya Cicarito.
3: Iya, itu nama panggilannya.
1: Panggilannya iya. Itu Meksiko dia, pemain Meksiko.
3: Oh, yang beda ya?
1: Beda.
3: Yang Cicarito itu nama aslinya siapa?
1: Coba cari. Cicari itu memang Meksiko kok nggak salah.
3: Oh, beda ya.
1: Coba Cicari itu.
2: Iya, Javier. Oh nggak, Javier Hernandez Balcazar.
1: Ah ya, Javier Hernandez Cicari itu kan pemain sepak bola Meksiko.
3: Oh, yang Kolombia itu beda lagi.
1: Beda lagi, itu James Rodriguez. Beda lagi. Cuman emang Cicarito main di Madrid. Pokoknya setiap yang bagus-bagus pasti Madrid. Karena kan Madrid itu terkenal dengan ini istilahnya apa? Pemain
3: Bumi Bintang.
1: Apa istilahnya namanya? Nama istilahnya Los Galacticos.
2: Apa tuh Los Galacticos?
1: Jadi semua pemain bintang dikumpul.
2: Oh, iya iya iya.
1: Galacticos itu pasti istilahnya galaksi ya gitu ya. Bahasa Spanyol.
3: Apa?
2: Iya apa? Saya tahu amat orangnya.
3: Ini kalau dihindari nih makin kemana-mana nih Pak. Harus di cross check Pak.
2: Iya.
3: Galaksi ini katanya.
1: Gitu.
3: Alien main bola.
1: Ini loh uniknya nih, apa banyak negara yang libur tidak resmi saat timnya main.
3: Maksudnya gimana?
1: Jadi misalkan dia main-main nih timnya, akhirnya satu negara tuh libur kayak tanggal merah gitu untuk nonton pertandingannya.
3: Libur nasional.
1: Libur nasional.
2: Nah, itu euforianya kan.
1: Euforianya. Dulu kan kita juga kan waktu kita nonton timnas Indonesia waktu tahun 2 yang lawan final lawan Malaysia kalah.
3: 2010.
1: Apa namanya? Piala apa kita?
3: AFF.
1: Kan ikonik banget 2010.
3: Safi Sali.
1: Oh. Iya, Safi Sali, El Pogo Gonzalez.
2: Itu karena juga
1: dekat Badim.
2: Oh iya.
1: Banyak kan pada nonton semua kan, mak-mak nonton, ini nonton
2: gitu. Iya.
1: Semua pada nonton tuh, padahal sebelumnya belum tentu suka bola kan. Nah, itu 2010 tuh sayangnya ya disitu aja tuh momen Indonesia seru.
2: Karena memang euforianya saat itu Piala Dunia juga kan, iya, 2010.
1: Gimana
2: kan?
1: Bayangin aja kalau bisa Indonesia Piala Dunia kan,
3: bukan
1: AFF aja kayak gitu.
3: Iya. Makin kesini vibes Piala Dunia makin ini enggak sih?
2: Nah, itu kalau
3: menurun.
2: Kalau yang kalau yang saya rasain sih gitu sih. Walaupun saya enggak terlalu ikutin ya, tapi maksudnya kayak euforianya itu kayak udah agak berkurang gitu.
1: Mungkin karena terlalu banyak liga kali ya. Di liga masing-masing gitu. Jadi Piala Dunia enggak terlalu nyata gitu. Nah, ini udah ikut kayak gini kecapean gitu.
3: Udah terlalu sering nonton bola gitu ya.
1: Enggak tahu juga sih. Cuman
3: dulu tuh kenapa ya Piala Dunia tuh kayak ditunggu-tunggu banget gitu, kayak ini tuh sekali 4 tahun. Terus ya pemainnya jago-jago sih dulu.
1: kan nggak semuanya bisa
3: legend. Kalau sekarang mah iya jago-jago juga, tapi ya pemain-pemain biasa aja. Dan kayak ini dalam beberapa tahun ke depan, apalagi yang sekarang-sekarang udah mau menuju pensiun, terus nanti pensiun makin berkurang lagi tuh yang mau ditonton di Piala Dunia siapa gitu.
1: Iya, karena udah terlalu banyak dapat informasi kali ya.
2: Enggak, karena sekarang kan permainannya lebih ke ini enggak sih? Kalau dulu kan memang ada satu orang yang dijagokan di tim tersebut gitu kan. Kalau sekarang lebih ke taktiknya enggak sih? Lebih ke benar-benar semua akhirnya ngerata gitu.
1: Iya.
2: Makanya enggak ada nama yang paling mencolok di satu klub gitu.
1: Ditambah penambahan dari 32 ke 48. Jadi kan sebenarnya kan kenapa Piala Dunia itu ditunggu-tunggu karena kan cuma 32 negara doang nih bisa nih gitu kan. Sekarang kan 48, alasannya biar merata lah, padahal sebenarnya ada masalah ekonomi di situ tuh.
3: Emang iya?
2: Kenapa masalah ekonomi?
1: Iya, jadi kan partisipasi negara jadi banyak kan. Nah, jadi ya gitu, ngikut banyak
3: biar
1: aja gitu.
3: Biar perputaran uangnya lebih banyak lagi.
1: Betul, dari sponsor lah, dari apalah gitu.
2: Tapi tentunya kita nggak harus nurunin euforianya dong. Kita harus lebih mengajak para pendengar nih pastinya kan. Betul. Teman-teman kita.
3: Betul.
2: Untuk karena emang ya ini yang kita harapkan tuh, ya setidaknya kita kembali lagi yang ngebentuk euforia tersebut.
3: Nah, kayaknya euforinya bakal balik kalau Piala Dunia kan ada zaman-zamannya tuh orang kesusahan nonton Piala Dunia gitu kan,
1: berbayar.
3: Nah, sekarang hak siarnya ada di TVRI TVRI dan RRI.
1: Untuk yang visualnya bisa nonton TVRI, untuk teman-teman kita yang hanya bisa
2: mendengarnya aja di RRI aja, atau mungkin lagi sibuk gitu kan ngendarain, bisa dengerin di RRI itu. Karena kan pasti emang orang-orang kadang-kadang duh mau nonton tapi lagi sibuk banget nih dalam perjalanan,
1: lagi macet-macetan, enggak sempat, yaudah buka radio dengerin.
2: Pagi tadi yang Bang Robi bilang jam 9 pagi kan?
1: Betul, waktu-waktu yang enak banget gitu. Jam 2 pagi, jam 9 pagi, jam 5 pagi ya.
2: Tapi biasanya kalau ngeramein gitu, biasanya pasti ini juga kan, beli embel-embelnya gitu sama jersey-jersinya nggak sih?
1: Ya, kalau nontonnya langsung ke sana.
3: Tapi bukannya, tapi kalau nonton di TV paling pakai jersey lah gitu. Iya.
2: Tapi bukannya ada nobar, pasti nobar pakai ininya kan, pasti. Negara kebanggaannya kan?
3: Iya, bener. Dan biar kayak lebih merakyat lagi gitu kan, bola bisa ditonton sama semua kalangan lah.
1: Betul.
3: Di tahun ini gitu, jadi kayak dari kalangan mana aja yang
1: bisa,
3: di pelosok-pelosok juga bisa lah nonton bola, sampai yang di pusat kota juga.
1: Betul.
2: Iya, apalagi kalau misalnya nobar ya, seru banget kali itu ya.
1: Seru banget.
2: Nobar.
1: Nanti terdoain aja, semoga nanti final di depan RRI nih nonton.
2: Oh, kirain lapangan di depan RRI.
1: Iya, nobarnya.
2: Oh, nobarnya.
3: Dulu tuh ini ya, lagu Piala Dunia yang kayak itu juga jadi momen yang membuat hype-nya tuh naik gitu loh.
2: Waka-waka.
3: Waka-waka. Dulu sebelum itu jauh ole.
1: Gitu. Terus lagu Ricky Martin. Ole.
2: Oh iya, ada dua ole-ole nih. Ole.
3: Yang saya nadanya gak benar tadi.
2: Tapi bukannya ada juga yang lagunya gitu, ole ole ole.
1: Ada lagi lagu yang legend.
3: Apa tuh?
1: Lagunya Queen,
2: We Are The Champions. Nah, itu buat Piala Dunia emang?
1: Oh iya, itu Piala Dunia itu. Enggak, Piala Dunia. Queen. Itu waktu di Amerika, Pak, atau di turnamen Amerika. Itu lagunya.
2: Ya, kalau saya cuman yang paling berkesan ya itu Waka Waka. Ada Shakira, ada dua tuh. Ya, yang pertama Waka Waka sama
1: Shakiranya ini. Joget-joget.
3: Shakira istrinya Gerard Pique ya?
1: Iya.
2: Udah cerai enggak sih? kita mau ini.
3: Kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia, lagunya Keong Racun.
2: Kenapa?
3: Pasti soundtracknya bakal bagus lah.
1: Bagus lah. Kita doakan ya.
3: Kita jago kan.
1: 2030.
2: Yang menarik kalau yang 2022, kalau yang menarik 2022 tuh I Show Speed. Walaupun sebenarnya emang nggak resmi, itu nggak lagu nggak resmi, itu cuma lagu buat YouTube-nya, itu saya paling suka banget.
3: Oh ada ya?
2: Ada.
3: Dia bikin soundtrack Piala Dunia.
1: Gimana? Speed.
2: I Show Speed itu yang YouTuber terkenal tuh.
1: Iya, tahu. Gimana dia?
4: Coba Piala Dunia Song.
3: Tapi kemarin itu ada yang bikin apa ya, lagu buat pemain-pemain timnas pernah dengar, gue nggak tahu itu apa beneran
1: Jai ya, Jai gitu ya, Gusri Azwar.
2: Kalau Asia Speed yang ini, kalau Asia Speed yang ini, World Cup jangan, kita dengerin aja coba, bentar takut kena ini.
3: Watan, udah ya.
2: Ya udah deh. Ntar dengerin sendiri aja. Pokoknya ada Asia Speed World Cup aja. Seru tuh.
3: Iya.
2: Sama This One For You, This Is One For You tuh dari Martin Garrix.
1: This Is One For You.
2: David Guetta, sorry. David Guetta featuring Zara Larsson.
1: Iya.
3: Biasanya emang jadi...
2: Mohon maaf, ternyata itu buat Youth. UEFA Euro 2016.
3: Euro.
1: Tapi enggak apa-apa, kan sepak bola juga. Kita kan ngobrolin bola.
3: Tapi tahun ini katanya agak kurang ya soundtracknya ya.
1: Iya. Iya. Kurang hype-nya gitu ya.
2: Kurang cheers,
3: kurang semangat, dan kurang banyak apa sih?
1: Iya.
3: Hentakan-hentakannya gitu ya.
2: Nah, terus itu
3: kan Piala Dunia yang semangat gitu,
1: lebih hentakan gitu kan.
2: Banyak yang juga
1: di lagu middle up lah jatuhnya.
2: Yang up aja lah.
3: Iya, yang upbeat lah.
2: Apa
3: masih di tengah.
2: Banyak yang ngeluh juga tahu, makanya takutnya dengan lagu ini malah euforianya malah berkurang nih. Tapi bisa lah ntar kita pakai lagu-lagu yang waka-waka, kita back again lagi.
3: Jangan Fatan bikin lagu baru.
2: Oh iya sih, iya.
3: Terus yang jadi pembicaraan juga biasanya di Piala Dunia, maskot.
1: Iya.
3: Biasanya tuh ada maskot-maskot yang dibikin emang sama tuan rumah penyelenggara gitu kan. Yang paling terkenal tuh dulu ada maskot Piala Dunia kapan ya?
1: Yang Piala Dunia Qatar, lucu tuh maskotnya. Kayak
2: sejadah.
1: Apa namanya?
2: Sejadah terbang.
3: Untuk Aladin.
1: Aladin gitu, sejadah gitu. Itu lucu tuh, hantu-hantu gitu. Hantu-hantu Arab.
3: Dulu tuh ada maskot Piala Dunia yang kayak ini yang pas.
2: Oh iya, kalau yang kemarin itu yang
3: juga deh.
2: Buat topi apa sih namanya? Yang topi orang-orang Arab sering pakai tuh. Laib namanya tuh.
3: Peci.
2: Topi lah.
3: Zakumi yang namanya tahun 2010 itu.
1: Zakumi 2010.
2: Maskot Zakumi.
1: Habis itu 2002 deh.
3: Bentuknya yang 2010 tuh kayak macan gitu.
2: Iya.
3: Rambut hijau. Gitu. Kalau 1998 ikonik juga tuh ayam bentuknya.
1: Iya, karena kan tuh rumahnya Prancis.
3: Bener.
1: Kenapa ayam
3: warna biru, terus jambulnya merah.
1: Dan juaranya juga Prancis kan?
3: Iya, barunya Prancis. Juaranya Prancis ya?
1: Prancis.
3: Ya tahun kemarin 2020, bukan tahun kemarin sih. Jadi sih sebelumnya itu 2022 emang kayak ya karpet Aladin sih, tapi berbentuk ada wajahnya gitu ya. Sama pakai apa sih, tali-tali di kepala gitu ya. Buat biasanya pangeran Arab pakai itu tuh.
1: Iya. Kayak apa namanya?
3: Sorban
1: gitu.
3: Iya betul.
1: Tahun ini apa? 2026.
3: Nah, ya maskot Piala Dunia tahun ini tuh kayak biawak. Nah, itu, bukan. Itu maskot kapan gitu ada di Indonesia?
2: Biawak. Komodo kali. Ya. Ya Allah. Agak ini banget. Ada tiga ternyata. Karena ya, emang ada tiga negara kan. Iya.
3: Namanya Maple, Zafu sama Clutch.
2: Zayu apa Zafu nih?
3: Zayu ya.
2: Oh, Zayu.
3: Zayu ya bacanya ini.
1: Itu bahasa Sanskerta.
3: Iya.
2: Kenapa Sanskerta?
3: Nah, ikonnya itu atau maskotnya itu rusa, macan apa harimau ini ya? Sama elang betul, kan betul. Amerika ya.
2: Iya. Oh iya betul.
3: Eagle. Itu yang namanya Clutch itu.
1: Betul.
3: Terus Zayu apa Zafu ini? Apa sih namanya? Yang benar?
2: Ya, Zayu aja lah. Itu dari Meksiko tuh.
1: Meksiko.
2: Itu ternyata jaguar.
3: Jaguar ya. Oh iya, satu lagi rusa dari
1: Kanada. Kan kutub utara kan. Ada tiga rusa.
3: Iya, yang ini.
1: Yang gitu.
3: Biasanya ada
2: mus.
3: Natal.
2: Oh iya. Kepala yang mus yang gede banget itu dia.
1: Iya.
3: Kenapa enggak pakai ini ya? Manusia salju ya.
2: Iya.
3: Janganlah.
2: Oh itu udah ini semua negara yang bersalju kan sering buat ini.
1: Iya.
3: Tapi nunggu sih nanti kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Amin.
3: Maskotnya ya? Pasti bagus lah.
1: Komodo lah, bukan biawak ya.
3: Komodo udah pernah.
1: Kan cuma ada di Indonesia.
2: Bang Robi aja jadiin boneka gimana?
3: Enggak, dulu tuh Komodo maskot apa gitu. Komodo itu
1: mah si game kayaknya.
2: Hah?
1: Si game.
3: Oh iya benar, Komodo Modi namanya. Modi. Dan gak mirip Komodo sebenarnya. Lebih ke cicak gede lah.
2: Cicak gede. Ya Allah, cicak gede.
3: Tapi ya mudah-mudahan nanti deh kita tunggu. Tapi ini dulu pembicaraan kita di Ballcast menyambut Piala Dunia tahun 2026.
1: Yes.
3: Dan mudah-mudahan jadi Piala Dunia yang seru ya. Betul. Karena ramai juga.
1: Yep.
3: Dan kita nantiin bersama-sama.
2: Ya. Bagaimana? Pagi yang juaranya nih, terus finalnya juga. Kalau aku juga tadi kalau jam 2, jam 9, jam 9 lah paling aku tonton tuh kayaknya seru tuh.
1: Ya. Di bulan Juni dan Juli ya.
2: Ini aku juga lagi mau nyari hewan cecak nih. Buat apa namanya? Yang prediksi-prediksi kan. Kalau dulu kan pernah Gurita kan.
3: Iya. Oh prediksi.
2: Iya.
3: Siapa yang juara ya.
2: Iya. Itu tahun berapa?
3: Bener lagi.
1: Iya. Sekarang gak tahu nih apa nih. Hewan yang jadi
2: prediksi. Kayaknya udah gak ini. Udah gak relevan deh kayaknya tuh.
3: Kalau aku sih masih nunggu prediksi Mama Lauren ya.
1: Udah mati.
3: Udah, itu dulu obrolan kita kali ini.
1: Ya.
3: Nanti kita tunggu deh Piala Dunianya bakal seseru apa. Dadah.
2: Dadah. Yang penting pantau terus ya.

0: Bi, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
1: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
0: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
1: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, lihat, diraba, diterawang.
0: Kayak main sulap ya, Bi?
1: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
0: Kalau nggak ada?
1: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
0: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
1: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
0: Kenapa, Bi?
1: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
2: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Sekarang udah di jam 9 malam nih, artinya kita sudah masuk program sharing time sampai jam 11 malam ini, teman Pro 2. Di hari Minggu malam yang cerah ini. Kenapa cerah, teman Pro 2? Karena tadi kayaknya prediksi bakal hujan ya. Tadi aku pergi ke sini bakal hujan, tapi ternyata nggak hujan, berarti cerah. Kalau nggak cerah berarti kita tetap berjalan programnya, teman Pro 2. Mau hujan ataupun cerah tetap berjalan programnya. Aku nggak jelas banget ya, teman Pro 2 ya. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Asik banget ya jam 9 malam ini, teman Pro 2, yang masih terjaga di jam segini, yang belum bobo, yang masih overthinking, yang masih seharusnya kalian tuh bobo cepat, teman Pro 2. Kan besok hari Senin, besok upacara. Apapun aktivitas kamu malam ini, teman Pro 2, atau kamu masih menunggu ngantuk, atau kamu masih di kasur, kamu masih santai-santai sambil scroll-scroll handphone kamu sembari denger radio terbaik di Pro 2 RRI Padang di 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi malam ini mungkin kamu lagi lembur, ngerjain tugas, atau mungkin nyetir pulang, hati-hati ya, teman Pro 2 ya. Selamat datang di Kopsteng, Kopi Setengah, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dengan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua.

di Kopi Setengah ini teman Produa, kita percaya satu hal ya, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru tetap harus dijaga ya teman Produa ya. Di jam-jam sunyi kayak gini, di jam yang gak jadi hujan ya, justru banyak hal menarik buat dibahas teman Produa. Dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jangan overthinking teman Produa, kita tetap santai aja ya. Di program ini kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas malam ini teman Produa. Nah, untuk malam minggu malam, berarti malam Senin ya, kita bahas temanya itu adalah treneng apa tuh temanya, temanya adalah memoris teman Produa. Nah, mana nih pecinta kenangan segera merapat. Pencinta kenangan gak? Kayak merek kopi ya. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau kenangan yang mungkin bisa jadi inspirasi teman Produa semua sekalian di malam ini ya. Malam ini kita akan bahas temanya apa? Temanya adalah kenapa masa SMA selalu terasa paling berkesan.

Ini kenapa aku angkat tema ini teman berdua, karena ini ke penilaian pribadi aku sih ya, dari kita dulu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ada juga kerja di tempat lama. Entah kenapa aku merasa dari semua periode itu yang paling berkesan itu adalah masa-masa SMA. Serius deh, mungkin juga dirasakan oleh sebagian pendengar semua. Karena memang masa SMA itu benar-benar berkesan banget teman-teman. Kenapa ya? Kenapa harus SMA gitu? Kenapa nggak SMP atau nggak? Kenapa nggak kuliah? Nah itu yang akan kita bahas malam ini teman-teman. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-6655908 ya. Dan kalian boleh banget gabung di kami di aplikasi RRI Digital, berarti kamu udah download lewat Play Store ya. Keren, bagus. Atau bisa live streaming di rri.co.id teman Brodo ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam teman berdua. Karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut jam 11 nanti teman berdua. Jangan bobo kalau gitu ya, di Kopi Setengah aja, Kopi Setengah ya. Kopinya sih setengah tapi temannya sefrekuensi. Hehehe. Nanti kan aku tulis juga ya di Instagram kita untuk pembahasan malam ini. Jadi balas aja pertanyaannya yang nanti aku tulis, nanti akan aku bacain ya teman Brodo ya. Yowis, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Ini lagu apa ya kira-kira yang pas banget ini, mengingat masa-masa SMA. Berarti kita cari lagu yang terkait dengan masa-masa SMA ini apa ya. Gak ada kayaknya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu satu-satu teman Brodo. Ini lagu terbaru dari Sina Spiro, The Visitor. Cek kita teman Brodo. Ketunggu ya di Instagram nanti ya.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah ini, pernah gak sih teman Pro 2 kamu lagi rebahan nih malam-malam, terus tiba-tiba kepikiran masa-masa SMA? Wah, masa-masa dimana kamu waktu itu powerful banget nih teman Pro 2. Produktif banget, ceria, semangat. Wah, coba kalau bu ingat-ingat deh, entah karena lihat postingan teman lama ya, atau mungkin denger lagu zaman waktu hits waktu kita SMA dulu, atau nemu foto-foto lawas di galeri saat kamu ingin hapus-hapus memori lama, terus ada foto waktu kamu waktu SMA. Nah, dan anehnya teman Pro 2, setiap ngomongin SMA tuh ya selalu ada rasa hangat yang muncul, kayak hidup dulu sesimpel itu ya teman Pro 2 ya. Enak banget ya waktu kalau kita waktu SMA tuh kayaknya gak ada yang larang kita berlebihan. Kita pulang sore juga ya dimarahin sih, cuman seru-seru aja gitu, kita nongkrong bareng-bareng gitu teman Pro 2. Kalau diingat-ingat ya, waktu di jalan dulu tuh juga gak selalu enak juga, itu yang enaknya ya, ada juga yang gak enak. Ada tugas numpuk, drama pertemanan, dimarahin guru BP. Belum lagi kalau telat upacara ya teman Pro 2 yang gak boleh masuk. Tapi justru sekarang semua itu malah terasa lucu dan bikin kita kangen ya gak teman Pro 2. Masa SMA tuh yang kayak satu fase hidup yang punya tempat spesial sendiri di kepala banyak orang. Mungkin karena di masa SMA itu semuanya terasa first time kali ya, pertama kali ya, pertama kali punya sahabat yang rasanya deket banget, sampai tiap hari bareng gitu, Senin sampai Jumat pulang sama dia terus ya. Pertama kali suka sama seseorang mungkin bisa jadi itu waktu-waktu SMA, sampai salting-salting sendiri tiap papasan padahal mah dia belum tentu suka sama kita. Terus pertama kali apa ya, ngerasa patah hati mungkin, kita suka sama orang ternyata enggak, dia suka sama teman kita. Gara-gara dia duduk sama orang lain dia suka gitu. Semua emosi itu waktu itu terasa besar banget ya, walaupun sekarang kalau diingat-ingat mungkin kelihatannya sepele sih ya. Tapi justru karena semuanya itu baru pertama kali dirasain, makanya kenangan nempel banget sampai sekarang ya teman Brodo. Belum lagi soal pertemanan SMA yang vibes-nya itu beda banget ya. Nongkrong sampai sore, ketawa ketiwi gara-gara hal random yang sebenarnya enggak lucu. Tapi kenapa lucu aja gitu kalau diobrolin bareng si doi gitu, teman-teman sahabat kita nongkrong di kantin sampai lupa waktu gitu, sampai dimarahin guru gitu nggak masuk pelajaran karena kita nggak tahu kalau ternyata ada guru gitu. Aduh seru banget teman Pro 2. Apalagi ya tukeran jadwal, tukeran jawaban PR misalkan ya, 5 menit sebelum pelajaran dimulai kita nyontek. Atau bikin geng-geng kecil yang isinya cuma ngobrol gak jelas setiap hari. Dan hebatnya walaupun obrolnya receh ya, saat itu teman Pro 2 kenangannya tetap awet sampai sekarang. Kadang-kadang yang bikin rindu itu bukan temannya, tapi orang-orang yang ada di masa itu.

Terus ada lagi teman Prodo, satu hal yang bikin masa SMA itu terasa spesial, yaitu kita belum terlalu dibebani realita hidup kayak sekarang, ya enggak? Dulu pikiran terbesar mungkin cuma nilai jelek ya. Kita mikir gimana caranya agar enggak nilai enggak jelek, enggak dapat remet. Atau mungkin takut dipanggil guru BK atau galau karena chat kita enggak dibales doi. Waktu itu masih SMS mungkin ya. Atau mungkin kalau pakai BlackBerry masih BB-an ya. Belum ada tekanan soal kerjaan, uang bulanan, target hidup atau pertanyaan kapan sukses, kapan nikah, belum ada ya teman Brodo. Makanya masa itu terasa lebih ringan. Kita masih punya banyak waktu untuk ketawa, main dan menikmati hidup tanpa harus buru-buru. Lucunya ya teman Brodo, waktu masih SMA tuh banyak orang pengen cepat lulus. Ngerasa sekolah itu capek, pengen bebas, pengen jadi orang dewasa, tapi setelah benar-benar lulus baru sadar ternyata masa itu enggak bisa diulang. Kita enggak bisa lagi jadi anak SMA teman Brodo setelah kita sadar di waktu kuliah. Setelah masuk dunia nyata ya, maksud dalam artian semakin kita dewasa, semuanya itu mulai berubah. Teman-teman sibuk dengan jalan masing-masing, ada yang kuliah, kerja, ada yang merantau, bahkan teman berdua bahkan perlahan kehilangan kabar, dan disitulah rasa rindunya mulai muncul.

Kadang yang paling bikin kangen ya teman-teman, justru hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa aja. Suara bel sekolah misalkan, aroma kelas habis hujan. Kan ada hujan tuh biasanya ya teman-teman ya. Jadi enak banget suasana hujan, kita ke kantin ngopi gitu. Coretan di meja belajar, dulu meja belajar aku tuh kotor banget teman-teman. Jadi enggak bakal bersih deh, pasti ada aja coretan gitu. Momon duduk di lapangan pas jam kosong, habis olahraga nyantai. Bahkan perjalanan pulang sekolah dulu terasa membosankan, sekarang malah jadi memori yang pengen diputar ulang ya. Karena ternyata kenangan terbaik sering lahir dari momen sederhana yang dulu enggak sempat kita hargai. Dan sadar enggak sih teman berdua, masa SMA itu salah satu fase terakhir sebelum hidup jadi lebih serius. Setelah itu kita mulai dipaksa dewasa pelan-pelan, mulai belajar kehilangan, belajar bertahan, belajar menghadapi dunia yang gak selalu ramah. Makanya ketika hidup mulai terasa berat, otak kita sering balik ke masa SMA. Balik lagi ya ke masa SMA gitu. Karena di sana ada versi diri kita yang terasa lebih bebas, lebih polos, dan mungkin lebih bahagia ya. Jadi gak heran teman-teman Rodo kalau masa SMA selalu terasa paling berkesan buat banyak orang ya. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena di masa itu kita hidup dengan perasaan yang masih utuh, masih spirit kita masih kuat banget gitu. Ketawa gampang gitu, sedih gampang juga, bahagia juga gampang juga, sederhana lah pokoknya teman-teman Rodo. Dan mungkin sekarang kita cuma bisa bilang ternyata yang paling dirindukan bukan sekolahnya, tapi perasaan saat masih ada di masa itu. Nah teman-teman Rodo, coba ceritain deh pengalaman SMA kamu kayak gimana. Aku tunggu ya teman-teman Rodo ya, nanti akan kita bahas lagi di segmen berikut ya teman-teman Rodo. Aku juga udah informasikan di Instagramnya, cek ya teman-teman Rodo ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu ya, agar kalian semakin semangat untuk menjalani hari-hari ini. Teringat masa SMA ya. Oke, ini aku juga putar lagu yang waktu itu waktu SMA terkenal banget teman-teman Rodo, dan aku sering nyanyiin tiap hari. Check it out.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026 Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
3: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di tema yang sama ya teman Pro 2 ya. Kenapa kenangan SMA itu selalu balik lagi? Nah, di segmen ini teman Pro 2, kadang yang bikin heran itu ya, kenangan SMA bisa muncul tiba-tiba tanpa diundang loh. Bener nih. Lagi naik motor sendirian malam-malam, kepikiran teman sebangku dulu yang suka nyontek. Lagi denger lagu lama di radio atau mungkin playlist random, langsung kebawa ke suasana kelas, suasana kantin, atau momen pulang sekolah bareng. Bahkan cuma lewat depan sekolah aja kadang bikin hati kayak, wah dulu gue pernah nih ada di sini nih, kayak gini nih gitu. Dan lucunya semakin bertambah umur ya, semakin sering juga kita nostalgia, seolah-olah otak kita tuh punya folder khusus bernama masa SMA yang isinya selalu hangat buat dibuka kapan aja, ya gak sih teman berdoa? Mungkin karena di masa SMA ini kita benar-benar hidup di momen ya, sebuah momen ya teman Brodo ya, belum terlalu sibuk mikirin pencapaian hidup atau takut gagal kayak sekarang. Dulu bahagia itu sederhana banget, bisa banget, bisa duduk bareng teman pas jam kosong aja tuh udah seru banget loh teman Brodo ya, bisa jajan bareng setelah sekolah rasanya udah kayak

ya healing kecil-kecilan, padahal mah yang kita jajanin itu kita ngutang. Hal-hal kecil dulu biasa aja sekarang berubah jadi sesuatu yang berharga karena kita sadar gak semua momen itu bisa diulang ya. Dan kalau dipikir-pikir ya teman-teman Rode, masa SMA itu juga jadi tempat kita menemukan versi diri sendiri. Jadi kita agak lebih dewasa. Ada yang dulu misalkan kita pendiam introvert nih, introvert banget nih, terus berubah jadi aktif karena ikut organisasi. Ada kayak gitu teman-teman Rode. Dia dua tuh SMP, SD itu pendiam terus dia ikut organisasi. Entah itu OSIS atau gimana. Dia ikut organisasi itu dijebak, terus akhirnya dia jadi aktif gitu, padahal dulunya introvert. Ada yang mulai gak pede, jadi mulai berani tampil di lapangan, presentasi, visi misi gitu. Ada yang pertama kali menemukan passion misalkan ya, menemukan mimpi, bahkan tujuan hidupnya di masa sekolah waktu-waktu SMA. Tiba-tiba dia suka bola, ternyata dia passionnya di situ tuh, padahal dia dulu cuman sukain nonton bola aja gitu, tapi dia main bola dan dia seru gitu. Atau jadi bukan cuma tentang teman atau cinta-cintaan lagi ya teman Brodo ya. Jadi juga tentang proses tumbuh berkembang yang tanpa sadar membentuk kita sampai sekarang.

Belum lagi ya teman Brodoya, drama-drama khas SMA yang waktu itu terasa besar banget nih. Salah paham sama sahabat bisa bikin sedih seminggu. Ditegur guru rasanya malu satu sekolah. Apalagi tuh di pas upacara duduk di depan disuruh kadang gak pakai topi gitu. Atau chat dari seseorang yang disuka aja bisa bikin kita senyum sendiri seharian ya. Apa ya, waktu itu aku pernah suka sama perempuan terus aku minjem headsetnya dia. Waduh, berkesan banget tuh. Itu butuh effort tuh karena dulu aku penakut gitu. Kayak gitu teman berdua. Jadi enak banget ya. Emosi di masa itu terasa rasanya mentah dan jujur banget ya. Kita belum terlalu pintar menyembunyiin perasaan. Jadi ketahuan tuh kalau kita suka sama seseorang tuh ketahuan. Makanya kenangan SMA tuh terasa hidup ya teman berdua. Karena semuanya dirasakan dengan tulus dan apa adanya. Ada juga momen dimana kita mulai sadar kalau waktu ternyata berjalan cepat banget. Udah tiba-tiba kita mau lulus aja. Tiba-tiba besok yang dulu tiap hari ketemu sekarang cuma saling lihat story gitu ya. Tiba-tiba semua udah jadi cerita sekarang nih ya teman berdua. Jadi rasanya tuh 3 tahun SMA tuh lama tapi sekarang tuh kayak cepet banget kalau kita ingat-ingat lagi ya. Dulu banget bahkan sekarang bahkan udah jarang ngobrol, udah pada apalagi yang udah pada nikah ya teman berdua. Dan dari situ kita belajar satu hal, kadang kita baru sadar sebuah momen berharga itu setelah semuanya selesai, setelah semuanya udah sama-sama saling dewasa. Nah makanya teman berdua, reuni atau ketemu teman SMA tuh sering jadi momen yang emosional banget ya. Karena begitu ketemu rasanya tuh kayak balik lagi jadi diri kita yang dulu lagi ya. Dia udah berubah nih bentukannya tapi kita masih ingat gitu, dia dulu kayak gini. Canda lama tuh muncul lagi, cerita-cerita absurd diangkat lagi. Dan untuk beberapa saat kita jadi lupa kalau sekarang itu kita udah penuh tanggung jawab, kita udah dewasa ya. Ada rasa nyaman yang susah dijelasin karena mereka pernah ada di fase hidup kita yang paling polos dan paling ramai.

Dan mungkin ya teman-teman Roro ya, alasan terbesar kenapa masa SMA tuh selalu berkesan adalah karena di masa itu kita belum terlalu takut jati diri sendiri. Maksudnya dalam artian kita ketawa sekeras-kerasnya, ya gak sih? Suka sama seseorang tanpa banyak mikir, punya mimpi setinggi langit, berbeda sama sekarang yang kadang terlalu banyak pertimbangan, ragu gitu, terlalu banyak tekanan, sampai lupa cara menikmati hidup dengan sederhana. Gak kayak waktu dulu SMA nih teman-teman dua. Jadi kalau malam ini kamu tiba-tiba kangen masa SMA, mungkin itu bukan cuma soal sekolahnya ya teman-teman dua ya, tapi soal versi diri kamu yang dulu, versi yang lebih berani, lebih santai, lebih tulus melewati hidup, dan walaupun waktunya gak bisa diulang, setidaknya kenangannya masih tetap tinggal ya. Jadi bagian kecil yang selalu bikin hati hangat setiap kali diingat.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Qio yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Mas, segmen ini teman perdua, masa SMA itu tempat banyak cerita dimulai. Aku sih setuju banget ya teman perdua ya. Kalau dipikir-pikir ya, masa SMA itu bukan cuma soal sekolah, bukan cuma soal nilai, tugas atau ujian, tapi lebih ke tempat dimana banyak cerita hidup dimulai. Episode-episode awal-awal kita menuju kedewasaan. Jadi dimana-mana di usia apa ya, jatuhnya tuh usia kita mulai bertumbuh teman perdua. Di masa itu kita mulai kenal yang namanya dekat sama orang lain, mulai suka, mulai ngerti rasanya kehilangan, mulai belajar tentang kecewa, senang, malu, bangga. Semuanya tuh campur jadi satu. Jadi SMA tuh kayak fase paling ramai dalam hidup teman perdua. Jadi hari-hari itu penuh dengan cerita dan hampir setiap sudut sekolah tuh punya kenangan tersendiri. Ada momen-momen kecil yang dulu terasa biasa aja tapi sekarang malah jadi yang paling dirindukan ya. Kayak nunggu guru gak masuk terus satu kelas langsung heboh, langsung kosong satu kelas, atau mungkin main kartu. Gak ada guru main kartu, kacau banget ya. Atau momen pinjam charger, pinjam headset, sampai rebutan tempat duduk favorit di kelas. Belum lagi kalau jam istirahat tiba, kantin langsung jadi tempat paling ramai sedunia ya teman brodo ya. Langsung kita buru-buru gitu. Padahal menunya itu aja ya. Tapi kalau karena dimakan bareng teman-teman, kita sambil ketawa, nah rasanya tuh jauh lebih nikmat. Dan anehnya kenangan kayak gitu tuh justru yang paling nempel sampai sekarang ya teman brodo.

belum lagi ya teman-teman soal persahabatan. Nah, masa SMA tuh tempat lahirnya banyak teman rumah kedua. Nah, maksudnya itu orang-orang yang tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, tiap hari nongkrong, bahkan kadang lebih sering cerita ke teman dibanding ke keluarga sendiri, ya nggak sih teman-teman berdua? Ada ya teman-teman yang selalu siap dengerin kita curhat apapun itu, ada yang kerjanya ngajak ketawa terus, ada juga yang cuma hadir tapi bikin hari-hari terasa lebih seru. Dan walaupun sekarang banyak yang udah jauh ya teman-teman berdua, sibuk atau bahkan bisa jadi lost contact, bisa jadi kenangan sama mereka tuh tetap punya tempat tersendiri di hati. Terus kalau ngomongin SMA pasti gak jauh-jauh dari cerita cinta, ya gak? Entah itu cinta diem-diem, cinta monyet atau hubungan yang dulu rasanya bakal selamanya tapi ternyata tuh cuma sebentar, cuma 3 tahun teman-teman. Lucunya ya, hal kecil kayak dipinjemin pulpen misalkan, dipinjemin tipek, ditemenin pulang atau dibalas chat aja itu bisa bikin seneng banget waktu itu teman-teman. Sesederhana itu. Dan walaupun sekarang mungkin udah move on ya, atau bahkan bisa jadi lupa wajahnya, tapi masa rasa-rasa kecil di masa SMA itu tetap jadi cerita yang gak gampang hilang ya. Masa SMA itu memang benar-benar lucu banget ya. Itu di fase dimana kita mulai punya banyak mimpi ya gak sih teman-teman berdua. Ada yang pengen apa ya, jadi penyiar kayak gini mungkin ada tuh waktu SMA. Dia dengerin radio, dia dengerin favorit, dan dia pengen jadi penyiar gitu. Jadi musisi, jadi anak band, kita setiap hari ngeband. Gak tiap hari sih, tiap minggu gitu. Jadi dokter, konten kreator, kalau konten kreator kayaknya enggak ya. Atlet, atau bahkan punya cita-cita random yang sekarang bikin ketawa sendiri kalau diingat ya. Tapi indahnya masa itu adalah kita berani bermimpi tanpa takut dihakimi. Kita percaya hidup bakal seru-seru aja, dan walaupun kenyataannya sekarang gak selalu sesuai rencana, setidaknya kita dulu pernah jadi seseorang yang optimis banget ya sama masa depan.

Dan yang bikin sedih ya teman Brodo ya, semua itu ternyata berjalan cepat banget ya. Tiba-tiba udah pakai baju perpisahan, udah misa gitu di auditorium gitu. Tiba-tiba saling tanda tangan di buku kenangan, saling coret-coret baju mungkin. Kalau aku sih nggak coret-coret baju ya teman Brodo, aku anak baik-baik dulu. Tiba-tiba ada pelukan terakhir sebelum semuanya sibuk dengan kehidupan masing-masing, sibuk dengan kuliah gitu, ada mungkin keluar kota gitu, dan nggak ada yang benar-benar siap untuk itu, karena selama masih di sekolah kita pikir semuanya bakal tetap sama, tapi padahal hidup pelan-pelan membawa semua orang ke arah yang berbeda ya. Sekarang banyak orang dewasa yang sebenarnya nggak kangen sekolahnya, tapi kangen suasananya, kangen pulang sore rame-rame, kangen apa ya, berorganisasi gitu, pulang-pulang sekolah yang harusnya jam 2, jam 3 jadi maghrib gitu, karena kita organisasi banget gak tuh. Kangen ketawa tanpa mikirin besok harus bayar ini itu, kangen masa dimana masalah terbesar tuh cuma tugas, kalau dulu tuh aku susah banget tugas ekonomi. Aku anak IPS teman bro 2. Takut gagal gitu, takut gak naik kelas. Karena tapi setelah dewasa kita sadar ternyata hidup gak sesimpel itu ya teman bro 2. Dan mungkin karena itu juga masa SMA terasa begitu spesial. Jadi wajar kalau sampai hari ini masa SMA tuh masih sering jadi topik nostalgia favorit banyak orang ya, karena di sana ada terlalu banyak pertama kalinya ya, terlalu banyak ketawanya, terlalu banyak cerita yang membentuk siapa diri kita hari ini. Masa itu mungkin udah selesai, tapi kenangannya tetap hidup, kadang muncul lewat lagu, lewat foto lama, atau lewat obrolan random di tengah malam seperti sekarang nih teman berdua. Kalau gitu biar kita mengingat masa-masa dulu teman berdua, ini mungkin aku puterin lagu dulu juga nih teman berdua, lagu dari Utopia judulnya Rasa Ini. Dan ini lagu lama teman-teman, ini aku jadi inget lagi deh.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Roti Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Di titik tertentu setelah lulus ya, kita akhirnya sadar nih teman berdua, ternyata yang paling dirindukan dari masa SMA itu bukan gedung sekolahnya ya. Bukan, yang dirindukan bukan sekolahnya, bukan seragamnya, bahkan mungkin bukan pelajarannya. Tapi suasana dan orang-orangnya, rasa nyamannya dulu hadir setiap hari tanpa kita sadari ya. Dulu kita bisa ketemu teman tiap pagi tanpa harus janjian, bisa ngobrol, bercanda, marah, bangikan lagi cuma dalam hitungan jam. Iya, semua terasa dekat dan sederhana. Dan sekarang setelah hidup berjalan makin cepat, momen kayak gitu jadi sesuatu yang mahal banget ya. Kadang hidup setelah SMA tuh bikin kita ngerti kenapa masa-masa saat itu terasa spesial. Karena setelahnya ya teman-teman, semuanya tuh mulai berubah. Waktu jadi susah banget untuk dicocokin. Teman-teman mulai sibuk mengejar tujuan hidup masing-masing. Ada yang kuliah, kerja, merantau, bahkan perlahan hilang kabar. Circle yang dulu rasanya gak bakal pisah, ternyata satu persatu udah mulai punya dunia sendiri nih teman berdua. Dan di situ kita mulai paham kalau kebersamaan ternyata nggak selamanya bisa dipertahankan ya. Makanya banyak orang bilang dewasa itu sepi ya, karena semakin bertambah umur semakin sulit menemukan momen yang tulus dan spontan kayak dulu. Sekarang tuh ketemu teman aja tuh harus cari tanggal kosong dulu ya. Main bola harus, kalau dulu mah main bola langsung aja main bola gitu teman berdua. Aku bahkan hampir tiap hari setelah pulang sekolah tuh main bola gitu, nongkrong nggak bisa mendadak lagi kayak dulu gitu. Bahkan obrolan pun kadang berubah jadi soal kerjaan, capainya hidup, atau target masa depan. Berbeda banget dah sama waktu kita waktu SMA yang ketawanya gampang dan bahagianya itu sederhana.

Tapi justru mungkin karena waktu terus berjalan ya teman Brodo ya, kenangan masa SMA jadi terasa makin hangat ya. Kita jadi belajar menghargai momen-momen kecil yang dulu sempat dianggap biasa aja. Foto kelas yang dulu malu buat kita posting sekarang malah disimpan baik-baik, bahkan kita posting. Jadi nostalgia gitu ya teman Brodo ya. Video random di kelas yang dulu receh sekarang jadi harta karun nostalgia yang dan setiap kita ngumpul tuh dibahas terus. Karena ternyata memori punya caranya sendiri untuk bisa bikin kita kembali ke masa lalu ya, walaupun cuma sebentar. Dan ada satu hal menarik nih teman Brodo, semakin dewasa kita makin sering mencari versi diri kita yang dulu, ya gak? yang soleh. Dulu rajin banget sholat duha tuh, sekarang udah mulai jarang, parah banget ya teman Brodo ya. Versi yang lebih santai, lebih jujur sama perasaan, lebih gampang bahagia, karena dunia tuh, dunia orang dewasa tuh kadang bikin kita terlalu sibuk sampai lupa menikmati hidup. Nah, masa SMA sering jadi pengingat nih kalau dulu kita pernah sebebas itu, pernah punya tawa yang lepas tanpa banyak beban di kepala. Nah, mungkin ya teman Brodo, itu juga alasan kenapa lagu-lagu lama tuh terasa lebih ngena. Karena reuni selalu bikin emosional ya. Dan kenapa kenangan SMA tuh gak pernah benar-benar hilang, karena di fase itu bukan cuma bagian dari hidup ya, tapi juga bagian dari proses kita bertumbuh. Ada banyak pelajaran, luka, tawa, dan cerita yang diam-diam membentuk diri kita sampai kayak hari ini.

0: ini kamu lagi kangen masa SMA teman Prodo, mungkin itu tanda kalau ada bagian dari dirimu yang sedang rindu untuk merasa hidup dengan sederhana lagi ya. Rindu sama dimana semuanya itu belum terlalu rumit. Enak banget lah pokoknya teman Prodo. Rindu sama orang-orang yang pernah nemenin hari-hari paling random tapi paling tulus dalam hidupmu ya. Akhirnya gak nyangka ya teman Prodo ya, kita sampai di obrolan terakhir malam ini tentang kenapa masa SMA tuh selalu terasa paling berkesan. Dan jawabannya mungkin sederhana ya, karena di masa itu kita belum sadar kalau suatu hari nanti semua hal kecil yang kita jalani setiap hari bakal berubah jadi kenangan yang paling dirindukan. Jadi buat kamu yang lagi mendengarkan malam ini teman Prodo, coba deh sesekali buka lagi foto lama, denger lagi, buka lagi buku kenangan kamu, dengar lagi lagu jago zaman dulu, atau chat teman lama yang udah jarang ngobrol, kamu chat lagi deh assalamualaikum gitu. Karena kadang ya kenangan itu bukan untuk diulang tapi untuk diingat bahwa kita pernah sebahagia itu. Oke teman berdua, sampai ketemu lagi di Kopsteng berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya teman berdua ya. Terima kasih juga untuk kamu yang udah mengirim pesan curhat di Instagram. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman berdua dengan tema yang menarik tentunya ya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman berdua yang lagi kangen-kangen nih. Tiba-tiba kangen SMA ya, sambil menunggu kamu bobo cantik dan bobo ganteng ya teman Prodo ya. Selamat bernostalgia malam ini ya. Oke, kita puterin aja dulu lagu yang kamu banget nih. Lagu yang kamu banget yang waktu kamu masih SMA nih, kamu merasa kamu banget nih, yaitu kamu merasa sempurna. Yaudah kalau kita puterin lagu Sempurnanya Aku ya teman Prodo ya, sembari kita jazz musik nanti jam 11 malam ya teman Prodo ya. Cekidot.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: ingin jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terbang.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi teman Pro 2, balik lagi besok dari pukul 05 pagi-pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline teman Pro 2. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga,
1: kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Muda bertakwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa mempergunakan segala aktivitas, bisa menjalankan segala aktivitas kita pada setiap harinya. Di samping itu, tak lupa kita bersolawat serta bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman pendengar Pro 2 yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-Rahman dan sifat ar-Rahim, yakni sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Hal ini dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai peta, sebagai maps kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, tidak hanya menurunkan Al-Quran sebagai peta petunjuk hidup, tapi juga mengirimkan Nabi Muhammad sebagai percontohan yang secara langsung sudah mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, dalam Al-Quran sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Semuanya sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran banyak diberikan contoh-contoh kehidupan umat-umat terdahulu yang mendapatkan nikmat Allah dan yang mendapatkan azab Allah. Kita ambil contoh salah satunya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabati fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Apakah kamu sungguh telah kamu ketahui bahwa orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu itu, maka kami jadikan mereka seperti kunu kiradatan khasi'in, seperti kera yang hina. Kalaulah kita baca arti ayat ini, alangkah kejamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengubah sosok manusia yang sangat sempurna menjadi seekor kera yang hina. Apa yang menyebabkan mereka sehingga dihukum seperti ini? Dalam kisahnya bahwa ashabus sabat ini adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah dilarang untuk tidak beraktivitas pada hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka meminta satu hari, khusus mereka hari libur, untuk beribadah, khusus untuk beribadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan mereka pada hari Sabtu. Ternyata Allah berikan ujian kepada mereka di hari Sabtu, hari beribadah mereka itu. Ternyata pada hari itu ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang sangat besar, dalam suatu tafsir dijelaskan bahwa ukurannya sebesar ikan paus, pada hari itu datang ke pantai, main-main ke pantai. Jadi mereka kalau mau dapat ikan besar-besar ya hari Sabtu. Tapi inilah ujian yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka melanggar perintah itu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan hari Sabtu sebagai hari beribadah bagi mereka sebagaimana yang sudah mereka minta. Kemudian Allah jadikan untuk wajib beribadah semuanya, namun mereka pergi mengambil ikan, sehingga mereka melanggar perintah Allah dan Allah hukum mereka. Itu contoh orang-orang yang melanggar. Di samping itu ada sangat banyak contoh-contoh orang yang sangat taat kepada Allah, seperti istri Imran atau ibunya Maryam. Dijelaskan dalam surah Ali Imran bahwa ibunya Maryam adalah seorang perempuan yang memiliki visi yang sangat jelas, hidup yang sangat soleh, maka melahirkan anak yang sangat solehah, yaitu Maryam, yang akhirnya melahirkan seorang Nabi, Nabi Isa. Maka dalam Al-Quran sudah banyak diberikan contoh-contoh yang baik dan contoh yang buruk. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah peta kehidupan kita. Al-Quran itu adalah
undang-undang kehidupan kita. Nah, sekarang kembali kepada kita, apakah kita mau mengikuti orang-orang yang diazab dan dilaknat Allah seperti ashabus sabat, atau menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solehah, menjadi orang-orang yang memiliki visi yang jelas seperti ibunya Maryam atau istri Imran. Semuanya ada di tangan kita. Sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki visi yang jelas. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik. Kita bisa siap. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.
1: Walaupun bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut Piala Asia 2027 menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030. Indonesia dipastikan menghuni Grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Menurut Herdman, pengalaman Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia 2027 akan sangat berguna dalam mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2030, di mana tim Garuda harus lebih dulu menaklukkan negara-negara di Asia pada babak kualifikasi. Sebut saja Jepang, negara ini adalah negara tersukses di Piala Asia setelah memenanginya sebanyak 4 kali. Qatar adalah pemenang 2 kali dengan mereka meraihnya pada 2 edisi terakhir di Uni Emirat Arab pada edisi 2019 dan di kandang sendiri pada edisi 2023. Sementara Thailand, negara Asia Tenggara ini adalah tim tersukses di Piala ASEAN atau Piala AFF dengan 7 gelar. Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara umum E-sport Nations Cup 2026 setelah meraih 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu pada ajang yang selesai digelar.

pun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih tim nasional U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan apapun bisa terjadi saat skuadnya berhadapan dengan Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi besok. Indonesia tidak boleh kalah dari Jepang, sekaligus berharap Qatar ditaklukkan Cina pada laga pemungkas grup B lainnya untuk lolos ke 8 besar. Jika berhasil ke perempat final, maka Indonesia dipastikan tampil di Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Dan Kurniawan juga menyadari hal tersebut menjadi misi yang sulit mengingat dominasi Jepang di semua kelompok usia persepak bolaan Asia. Meski demikian, ia juga tidak mau Indonesia gentar dan tumbang sebelum bertanding. Ia yakin masih ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk meraih minimal 1 poin dari laga tersebut. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM, Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Sudah hari Senin lagi nih teman Pro 2. Yes, mari kita kembali kepada rutinitas ini walaupun berat. Tapi tenang aja, minggu ini kan wah long weekend banget nih. Jadi hari Senin ini kayaknya bisalah dimulai dengan sedikit motivasi yang lebih ya gitu ya teman Pro 2. Karena emang itu dia alasannya apa? Karena di minggu ini bakal ada long weekend juga. Asik. Makanya nih teman Pro 2, kalau udah hari Senin gini, tahu bakal ada long weekend, jadi lebih semangat daripada hari-hari Senin sebelumnya gitu ya. Kelihatan sih nih, memang sudah terbaca juga ya untuk para teman-teman Pro 2 aku di luar sana. Terlihat. Karena apa? Karena aku juga. Kita sama gitu ya. Oke deh teman Pro 2, pagi hari ini kita balik lagi di Spedes. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini kamu ditemenin sama Rini di sini teman Pro 2. Kita bakal seseruan bareng pastinya. Bakal ada update info juga buat kamu teman Pro 2. Jadi pastiin untuk stay tune barengan sama kita di 90.8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. So teman Pro 2, kayaknya di pagi hari ini tetap kita harus warming up terlebih dahulu. Jadi kita bakal dengerin lagu yang satu ini dulu deh teman Pro 2. Kita ke Weird Genius featuring Liodra, Ziva and Tiara with Glorious. Enjoy and stay.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah,
2: sayang tahu ini bisa dipakai buat

0: apa sih? Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Well, erupsi Gunung Dohono tidak hanya menjadi perhatian media Indonesia aja, tapi juga internasional nih teman Prodi. Sejauh ini media asing juga sudah melaporkan mengenai peristiwa alam di Gunung Dohono ya, dan korban jiwa termasuk pendaki asing juga. Nah, for your information nih teman Prodi, Gunung Dohono itu mengalami erupsi di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 sekitar pukul 7:41 waktu Indonesia Tengah, dan gunung api aktif di Pulau Halmahera ini juga memuntahkan kolom abu vulkanik hingga sekitar 10 km ke udara, disertai dentuman keras dan juga hujan abu di sekitar kawasan gunung. Nah, saat erupsi terjadi, sebanyak 20 pendaki terdiri dari warga Indonesia dan Singapura itu sedang berada di jalur pendakian menuju area kawah melalui jalur Desa Mamuya, Kecamatan Galela. Dan sebanyak 17 pendaki dinyatakan selamat dan 3 orang meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia terdiri dari 2 warga Singapura dan 1 pendaki asal Indonesia. Nah, untuk aktivitas vulkaniknya juga masih berlangsung. Sebenarnya teman Prodi membuat proses evakuasi berlangsung sulit karena tim SAR harus menghadapi medan terjal, hujan, dan juga lontaran material vulkanik. Dan insiden ini menjadi sorotan internasional juga. Selain kejadian erupsinya, media ini juga melaporkan tentang para pendaki yang memasuki kawasan yang berstatus zona larangan atau no-go zone gitu ya. Jadi nih teman Prodi, aktivitas pendakian di Gunung Dohono itu ditutup sejak 17 April 2026 dan pemerintah itu melarang aktivitas dalam radius 4 km dari kawah Malupang Warirang karena peningkatan aktivitas erupsi gitu teman Prodi. Jadi memang sudah ada peringatan sebelumnya gitu ya teman Prodi, dan itu memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari 17 April gitu, memang adanya peningkatan aktivitas vulkanik, jadi para pendaki itu diharapkan untuk tidak mendekat gitu teman Prodi.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakalnya artis nih kamu bro bro.
1: Astaga, sampai segitunya.
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Sepeda. Anyway, teman Produa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap temuan terbaru terkait pencemaran di Teluk Jakarta. Nah, tim peneliti itu menemukan 5 jenis logam berat mencemari sedimen dasar laut di kawasan tersebut, yaitu seng, tembaga, nikel, timbal, dan juga kadmium namanya, teman Produa. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan konsentrasi logam berat lebih tinggi ditemukan di wilayah pesisir yang berdekatan dengan daratan dan kawasan padat penduduk dan juga area industri. Nah, kondisi ini mengindikasikan kuatnya pengaruh aktivitas manusia terhadap kualitas lingkungan laut di Teluk Jakarta. Jadi dari peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, Ida Yulia Iksani itu mengatakan seng itu menjadi salah satu logam pencemar dominan berdasarkan analisis sejumlah indeks lingkungan gitu ya. Dan selain itu kadar zat-zat ini teman Produa kayak seng, tembaga gitu ya. Dan juga timbal ya teman Produa, itu di beberapa lokasi juga disebut sudah melampaui ambang batas standar internasional.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua. Sebelah sama kamu.
2: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.